0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, dari sana sini kita sapa dulu kawan-kawan kita di stesen daerah. Kita mulakan di Tawau FM bersama dengan Wan J. Selamat pagi Wan J.
2: Selamat pagi Ikhle yang cantik. Sihat ke Ikhle?
1: Sihat. Boleh lah.
2: Syukur.
1: Wan J sihat ya?
2: Sihat-sihat, syukur.
1: Syukur. Okey, kita bersama pula dengan kawan kita di Keningau FM, Aida. Selamat pagi Aida.
3: Ya, selamat pagi Ikhle. Kawan-kawan semua.
1: Mm-mm.
2: Selamat pagi Kak Aida.
1: Maznan di Sandakan FM.
4: Ya. Inilah, beginilah. Kenapa solo-solo?
1: Siapa yang solo?
4: Siapa yang solo hari ini?
1: Siapa solo hari ini? Cuba mengaku.
4: Ya, cuba mengaku.
1: Itulah kan. Tapi enggak apa. Kita mulakan juga walaupun kita solo-solo hari ini. Kita mulakan bersama dengan Wan J. Dita, wow. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ikhle di Sabah FM untuk perkongsian di hari sana sini untuk edisi Jumaat dan juga hujung minggu. Kita mulakan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau sepanjang 3 hari ini. Untuk hari ini, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Kemudian pada esok pula 5 September 2026 kempen derma darah akan diadakan di Surau Al-Istiqamah Kampung Pasir Putih Tawau, merupakan anjuran AJK Surau Al-Istiqamah, bermula 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Manakala untuk 6 hari bulan September, hari Ahad ya, kempen derma darah akan diadakan di Soka Gakai Malaysia Tawau Center bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Kemudian perkongsian dari sana sini juga ada diteruskan lagi dengan sebuah program, iaitu sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi bertemakan menyemai sirah menuai uswah, anjuran AJK Syukbah Wanita Masjid Al-Kauthar Tawau yang diadakan hari ini, hari Jumaat 4 September 2026 bermula 1 tengah hari hingga 4.30 minit petang di Hall 1 Institute of Science and Management ISM Tawau, yang mana untuk program ini insyaAllah akan akan berlangsung ucap tawan dan amanat khas Yang Berhormat Senator Marham Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan yang terakhir perkongsian dari sana sini dari Tawau adalah berkenaan dengan program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM 2026 Dun Kukusan untuk hari Ahad ini akan berlangsung di Masjid Ba'bu Sada Kampung Muhibah Raya bermula seawal 8 pagi ya, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Rina Haji Zainal, Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat merangkap ADUN N70 Kukusan. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya kita dengarkan pula perkongsian dari sana sini dari Sandakan bersama dengan Maznan. Silakan.
4: Baik, terima kasih Wan J. Untuk Sandakan, kita mulakan dengan kempen derma darah bergerak untuk minggu pertama ini, hujung minggu nanti pada hari esok ya, di dua lokasi. Yang pertamanya di salah sebuah pusat pembeli belah atau di salah sebuah pasaraya sebenarnya. Oke, di salah sebuah pasaraya di Batu 6 IJM, dan juga satu lagi di Sejati Walk Center Court bermula pukul 8.30 pagi hingga 2 petang. Itu untuk hari esok. Dan untuk hari Ahad nanti akan diadakan yang pertamanya di lobi lapangan terbang Sandakan pada pukul 8.30 pagi hingga 2 petang. Dan lokasi kedua akan diadakan di salah sebuah pusat membeli belah di Aras 3 di Bandar Sandakan bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Okey, itu satu. Dan satu lagi yang ingin dikongsikan berkaitan dengan program Komuniti Madani yang mana akan diadakan pada 5 September 2026 di Simsim, Kampung Simsim, dan akan diadakan di Balai Raya Kampung Simsim. Dan sempena program Komuniti Madani turut juga diadakan pertengahan Pondok Ceria Kampung Simsim yang bertemakan Sabah Tanah Airku, Malaysia di Hatiku. Dan hari ini 4 September merupakan sesi penilaian. Baik, itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan. Dan kita terus bersama dengan Aida di Keningau. Silakan Aida.
3: Okey, baik. Terima kasih Maznan dari Sandakan FM. Untuk Keningau FM, ada satu bahan perkongsian saja juga berkenaan dengan kempen derma darah yang akan diadakan pada hujung minggu ini, iaitu pada hari esok. akan diadakan kempen Rumah Darah Bertempat di Sabah Puasa Raya di Bandar Baru, Keningau. Masa bermula dari pukul 2 petang sehingga pukul 7 malam, dan di Pasar Raya di Bandar Baru Keningau ini diadakan selama 2 hari bermula pada hari Sabtu dan Ahad ini, 5 dan 6 September. Dan untuk hari Ahad pula, 6 September 2026, kempen Derma Darah ini akan diadakan bertempat di Gereja Basel Keningau. Masa bermula dari 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Jadi dua bahan perkongsian berkenaan dengan kempen Derma Darah yang akan diadakan pada hujung minggu ini dari Keningau FM. Dan untuk seterusnya, kembali semula bersama dengan Ikhlas di Sabah FM. Silakan Ikhlas.
1: Baik Aida, terima kasih. Dan perkongsian dari Sabah FM pula ada tiga. Bermulanya pada pukul 10 pagi nanti akan berlangsung program The Sabah International Expo 2026 SIE 2026 yang akan berlangsung di SICC. Dan seterusnya pada pukul 2.30 petang nanti juga akan berlangsung program Bual Bicara Menteri Kesihatan bertempat di Dewan Wisma Wanita di Kota Kinabalu. Dan pukul 8 malam nanti juga akan berlangsung sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri tahun 2026 yang dijangka disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di SICC. Okey, tiga perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan untuk perkongsian hari ini.
2: Terima kasih kembali. Okay.
4: Terima kasih juga
1: Aida dan juga Mazna. Selamat bertugas semua.
4: Hati-hati semua.
1: Ya, jaga kesihatan ya.
4: Jaga diri.
1: Alright. Bye-bye.
2: Bye-bye.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, jam yang ketiga kita kongsikan untuk anda perkembangan trafik di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu ataupun untuk anda yang menuju ke pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan di Pengalat. Ketika ini sedikit perlahan akan mengambil masa lebih kurang 11 hingga ke 15 minit masa pemanduan diperlukan. Seterusnya untuk anda yang menggunakan Jalan Pan Borneo menuju ke Putatan, setakat ini lancar, tiada apa-apa kesesakan. Di Meruntum ketika ini juga lancar, namun ada satu kemalangan dilaporkan 25 minit yang lepas di laluan Meruntum menuju ke pusat bandaraya, tetapi setakat ini laluan ini masih lancar. Ya, dan mungkin untuk anda yang dalam perjalanan untuk menuju ke laluan ini boleh menggunakan alternatif yang lain ataupun tidak perlu perlahankan kenderaan hanya untuk melihat, ya. Dan seterusnya untuk laluan berikutnya kita kongsikan untuk laluan dari Putatan menuju ke KKIS sedikit perlahan, ketika ini mengambil masa lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda. Okey, dan berikutnya dari KKIA menuju ke Tanjung Aru semuanya lancar, tidak ada apa-apa kesesakan. Manakala di laluan berikutnya kita kongsikan Jalan Penampang Papar. Setakat ini ada sedikit perlahan mengambil masa lebih kurang 5 minit. Begitu juga dengan Jalan Penampang Tambunan mengambil masa lebih kurang 5 minit masa pemanduan. Seterusnya di Jalan Duta Bundusan Penampang dilaporkan juga sedikit perlahan mengambil masa pemanduan lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Di jalan berikutnya kita kongsikan Jalan Penampang menuju ke pusat bandaraya, menuju ke lintas, ketika ini mengambil masa lebih kurang 5 minit juga. Okey, dan untuk laluan berikutnya di Jalan Kolam juga mengambil masa lebih kurang 5 minit menuju ke pusat bandaraya. Jalan lintas juga perlahan ketika ini mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit menuju ke pusat bandaraya. Dan berikutnya untuk Jalan Tuaran dari Kolombong menuju ke pusat bandaraya setakat ini masih lancar, boleh dikira lancar, akan mengambil masa lebih kurang 4 minit masa pemanduan anda. Okey, dan di Jalan Kionsom juga perlahan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 6 minit masa pemanduan anda. Di Jalan Tun Fuad Stevens ketika ini mengambil masa 7 hingga ke 10 minit menuju ke pusat bandaraya. Ini untuk dari Taman Awam Teluk Likas sehinggalah di Jalan Tun Fuad Stevens. Okey, dan seterusnya di SMK Ahmad Shah di laluan Tuaran Bypass menuju ke SMK Tun Ahmad Shah mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 5 minit. Berikutnya untuk jalan tuaran berikutnya di dari Tobobon hinggalah ke Menggatal lancar, tidak apa-apa kesesakan. Di Jalan Yomes juga lancar, tidak apa-apa kesesakan dilaporkan. Hanya satu laluan yang menuju ke yaitu simpang dari Jalan Yomes menuju ke Jalan Tuaran Bypass juga perlahan mengambil masa lebih kurang 5 minit. Ini berhampiran dengan University Apartment. Okey, seterusnya kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan laluan jalan berikutnya. Kita kongsikan di tumpuan ini untuk jalan Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan mengambil masa lebih kurang 3 minit, manakala di Jalan Sulawesi

0: Aman menuju ke Intan Kampus Sabah lancar. Satu trafik yang perlahan ketika ini, laluan ini untuk Jalan Tuaran di Tobobon mengambil masa lebih kurang 11 hingga ke 15 minit. Mungkin anda yang menggunakan laluan ini dari Tuaran boleh menggunakan laluan dari Jalan Sulaman kerana Jalan Sulaman ketika ini lancar. Seterusnya, laluan dari arah Tuaran menuju ke Hospital Tuaran ketika ini hanya mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Masa pemanduan sedikit perlahan. Okey, seterusnya terakhir sekali, ini untuk laluan Tuaran menuju ke Tamparuli ketika ini mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 5 minit. Okey, itu antara perkembangan trafik di jam sekarang ini 8.50 minit pagi. Jika anda ada sebarang perkongsian info trafik, boleh kongsikan kepada Iqlia terus di 019-490-4848.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Enam ikhtiar segera yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan hadiah paling bermakna buat jutaan rakyat Malaysia bersempena dengan Hari Kebangsaan ke-69. Ketika negara masih berdepan cabaran konflik dan geopolitik dunia, ikhtiar itu memberi manfaat meretasi pelbagai lapisan masyarakat yang meliputi subsidi bahan api, penyelenggaraan sekolah, kecerdasan buatan AI, pendigitalan kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Antara yang dinanti-nantikan, kuota asas Budi Madani RON 95, Budi 95 yang dikembalikan semula pada kadar 300 liter sebulan. Pensuturan sementara pada kadar 200 liter sebulan April lalu merupakan langkah awal dan bersasar bagi memastikan bekalan tenaga negara terus terjamin. Kini, penambahbaikan inisiatif berkenaan menambahkan lagi kelegaan kepada lebih 16 juta individu yang layak termasuk mereka yang saban hari berulang-alik ke tempat kerja. Manakala, lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak pula akan menikmati budi diesel hingga 400 liter sebulan. Meski bukan dalam bentuk wang tunai, pengembalian kuota tersebut memberi ruang kepada rakyat menyusun semula perbelanjaan harian. Pemberian itu hadir ketika ekonomi negara terus positif dengan suku kedua 2026, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia berkembang 6%. Manakala, pelaburan diluluskan dan jumlah dagangan masing-masing mencatat paras tertinggi dalam sejarah. Tidak hanya itu, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah dinaikkan 50% kepada RM1.5 bilion. Kerja-kerja pembangunan dijangka bermula seawal Januari 2027 melibatkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan memastikan setiap murid tanpa mengira kaum dan latar belakang bawah Kementerian Pendidikan KPM terus menikmati persekitaran pembelajaran yang selesa dan kondusif. Anak muda Malaysia berusia 18 hingga 30 tahun juga berpeluang menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi meneroka teknologi kecerdasan buatan AI melibatkan 100,000 peserta dengan akses kepada platform AI tempatan serta antarabangsa dari China dan Amerika Syarikat. Program AI untuk rakyat menjadi batu loncatan kepada pelajar dan usahawan muda menguasai teknologi baharu dan bersedia menghadapi dunia pekerjaan serta ekonomi digital. Ke arah memperkukuh kecekapan digital sektor awam, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyediakan peruntukan tambahan RM350 juta bagi mempercepat pendigitalan perkhidmatan kerajaan menjadikan keseluruhan dana mencecah RM1 bilion. Ketika ini, projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di beberapa klinik kesihatan utama sedang dilakukan menerusi kerjasama Kementerian Kesihatan KKM. Di samping memperluas capaian internet ke 150 hospital dan lebih 2,000 klinik kesihatan awam di seluruh negara, EMR membolehkan doktor mengakses rekod pesakit secara elektronik sekaligus menjimatkan masa menunggu dan mempercepat rawatan. Dalam usaha memacu sektor perniagaan, pengecualian e-invoice diberikan kepada perniagaan dengan nilai jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta setahun. Pendekatan pragmatik itu memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai, memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan serta menyesuaikan operasi tanpa terbeban dengan keperluan pematuhan teknikal pada peringkat awal. Bagi merancakkan ekonomi peniaga kecil, kemudahan pembiayaan mikro ditambah RM1 bilion menjadikan keseluruhan dana pada 2026 meningkat kepada RM6 bilion. Manakala, RM200 juta lagi disediakan menerusi Geran Sejahtera Madani untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta golongan ibu yang berniaga dari rumah. Angka itu mungkin besar di atas kertas, namun manfaatnya memberi ruang kepada peniaga mengukuhkan perniagaan, menstabilkan pendapatan dan mempergiat ekonomi setempat. Nyata, enam ikhtiar segera yang diumumkan Perdana Menteri mencerminkan kesungguhan kerajaan memastikan manfaat pembangunan terus dirasai rakyat khususnya dalam menghadapi cabaran semasa. Setiap bentuk sokongan membawa kesan berganda. Nantikan pula selepas ini pembentangan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Fidaus Rusli.

0: FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, jam terakhir Iklay kasih kawan kamu untuk hari ini. Terima kasih yang terus saja layan Sabah FM. Bagus ba dari pagi lagi bangun kan sampai sekarang ini masih lagi layan. Kamu memang terbaik. Okey, yang kongsikan aktiviti pagi hari ini, terima kasih. Dan juga semoga hari ini hari Jumaat kan, menuju ke hujung minggu pada hari esok. Jadi pastinya ramai juga yang mungkin buat perancangan untuk balik kampung hari ini kan, sebab besok hari Sabtu dan juga Ahad. Jadi rancang perjalanan dan anda dengan awal. Pastikan anda memakai pelitup separuh muka jika anda keluar daripada bangunan, kerana sekarang ini kita masih lagi dalam keadaan jerebu kan. Jadi ada juga kita kongsikan dari semasa ke semasa tadi bacaan IPU yang terkini. Jadi jaga kesihatan bersama. Jadi seperti biasa dalam jam yang terakhir ini, kita ada ini.
2: Gegar Segar Sabah FM.
1: Gegar Segar Sabah FM, kita memilih artis yang bernama Ronan Keating. Okey, seorang penyanyi, penulis lagu dan personaliti media popular dari Ireland yang mula mencipta nama pada tahun 1990-an sebagai vokalis utama kumpulan Boyzone. Oh, jadi beliau juga kemudiannya berjaya membina kerjaya solo yang sangat cemerlang dengan jualan album melebihi 20 million unit secara solo, di samping 25 juta unit bersama dengan Boyzone. Nama penuh beliau Ronan Patrick John Keating, yang lahir pada tahun 1977 bertempat di Ireland. Dan beliau selain daripada menyanyi, juga seorang penulis lagu, pengacara TV dan juga seorang juruhebah radio. Okey, jadi genre muzik beliau antaranya pop rock, balada, contemporary dewasa. Itu antara genre muziknya lah. Dan lagu yang kita pilih untuk hari ini, yang sudah buka Facebook rasmi Sabah FM tu, yang sudah mula mengundi awal-awal tadi itu, terima kasih. Jadi antara lagu yang kita pertandingkan untuk pagi ini, yang bertajuk This I Promise You.

Ini lagu When You Say Nothing At All. Okay, jadi satu, This I Promise You. Kedua, When You Say Nothing At All. Jadi anda boleh memilih di Facebook sekarang ini. Dan lagu yang akan menang, lagu yang menang akan dimainkan di penghujung segmen Segar. Cepat-cepat masuk ke Facebook, lepas tu follow kami. Okay, terus sejak layan Segar Sama FM, lebih menyegarkan.

0: Menyegar Sabah FM. Lebih menyegarkan.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Okey, Beb. Kau tahu kah? Ada satu negeri di India. Dia dikenali sebagai Land of Five Rivers. Kau tahu apa itu negeri?
5: Hah? Saya tahu lah. India. Apa? Bukan. Sekejap.
2: Banyak pula kan?
4: Ya.
5: Oh, tidak tahu. Apalah?
4: Negeri Punjab.
5: Punjab?
4: Ya.
5: Sebab negeri apa Punjab konon?
4: Sebab di Punjab ada 5 sungai yang dikenali sebagai Bees, Chenab, Jhelum, Ravi, Sutlej.
5: Baru saya tahu.
4: Nah.
5: Kau punya soalan ni kan bikin saya pening mau jawab, tapi bagus juga lah.
0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Brunei Coffee Trail kembali di Kota Kinabalu. Jumpa kamu di Sabah International Expo SICC 4 hingga 6 September jam 10 pagi hingga 8 malam. Mari ngopi sambil kenali produk, budaya dan tempat menarik Brunei serta jerawara tahun melawat Brunei 2027. Jom pi ramai-ramai.
6: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
7: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
8: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
9: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
7: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
10: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
11: Kamu wajib follow, okay? See ya.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Lukman Rozali yang bertajuk Biar, lagu yang berada dalam carta lagu artis Sabah musim ke-17 yang baru saja kita mainkan. Kalau kamu dengar segar dari awal-awal tadi, memang kita sudah mainkan lagu-lagu yang berada dalam carta lagu artis Sabah. Dan kalau kamu ikuti Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, anda boleh melihat peserta-peserta yang marah kepusingan akhir untuk carta lagu artis Sabah musim ke-17 ini. Untuk 26 September ini bakal diadakan di JKKN. Jadi jangan lupa sokong semua artis yang akan bertanding pada hari tersebut. Okay, kita teruskan Segar Sabah FM sambil menunggu undian anda dalam Gegar Segar yang telah kita pertandingkan awal-awal tadi. Mungkin ada yang tak dengar lagu kan, sempat lagi kamu pergi mengundi untuk lagu yang anda ingin dengar. Dan lagu yang kita pilih adalah lagu daripada Ronan Keating, dan antara lagu tersebut adalah This I Promise You. When I'm looking you right, all of my life is before me. Dan When You Say Nothing At All. Know that you need me. There's a truth in your eyes. Jadi sempat lagi kamu ke Facebook rasmi Sabah FM, pilih salah satu sahaja lagu yang kamu mau dengar di penghujung segmen Segar. Ada berapa minit saja lagi, cepat-cepat, sekejap saja. Okay, terus saja layan Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

Sudah benar, sampai di penghujung segmen segar. Terima kasih untuk anda yang meluangkan masa untuk mengundi lagu dalam Gegar Segar untuk hari ini. Yang tidak sempat mengundi indah apa, sebab hari Isnin hingga Jumaat ada lagi, banyak lagi lagu-lagu yang akan kami pertandingkan dalam Gegar Segar. Dan ikuti Gegar Segar setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Okay? Jadi sampai sini saja iklan menemani anda untuk hari ini. Selepas ini anda akan ditemani oleh DJ Edit dalam segmen Ekspres Inspirasi pukul 10 hingga pukul 2 petang pula. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Terima kasih semua yang sentiasa support kami di Sabah FM. Saya Claire Jamie. Jaga diri selalu. Bye-bye. Ini lagu yang menang.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Sabah FM. Bagus bah.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ya, Ekspresi Inspirasiku hari ini edisi 4 September 2026. Anda bersama dengan saya, DJ ED, akan bersama dengan anda selama 4 jam 10 pagi sehingga pukul 2 petang nanti. Dan kalau tadi segar lebih menyegarkan, anda telah pun bersama dengan DJ Clay dan ED akan bersama dengan anda untuk hari ini edisi Jumaat. Jadi salam Jumaat untuk anda. Bermula dari sekarang, jangan lupa untuk terus hantarkan menu playlist anda. Hari ini tema nya bebas, yang penting anda terus hantarkan menerusi ruangan WhatsApp konti Sabah FM di 0194904848. Sabah FM, bagus pak.

0: Wah, siup tengok budak-budak zaman sekarang kan. Semua sudah kena ajar dari kecil lagi mau nyanyi lagu patriotik. Kecil-kecil pun sudah pandai menyanyi dengan semangat dan berdiri dengan tegak. Lepas tu, banyak diorang hafal lagu patriotik di Malaysia lagi. Baguslah ni, ibu bapa dan sekolah-sekolah di Malaysia mengajar anak dan pelajar untuk menjiwai semangat patriotisme sejak kecil lagi. Marilah hargai negara kita macam anak-anak kita. Hargailah keamanan dan kesejahteraan negara seperti kita menghargai keistimewaan anak-anak kita dalam patriotiknya.
1: Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang Sabah FM Bagus Ba.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik Bagus Ba.

0: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya, sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran. Coming up next. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Santai bersama kami. Music Express.
3: Lagu antara bangsa.
2: Teruskan mendengar lagu-lagu antara bangsa. Music Express.
4: Berterusan.
0: Sabah FM, bagus bah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: bagus bang.
1: Ya, ekspresi inspirasi ku sudah pun dah pukul 10.28 minit pagi ketika ini. Selamat pagi, salam ceria, salam Jumaat untuk anda. Ini tinggi sapa rakan-rakan kita yang hantarkan juga menerusi ruangan WhatsApp Konti Sabah FM. Kita ada Aiman Akasha. Ha, katanya hi DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga Aiman Akasha. Ha, katanya hadir pagi hari ini dan juga hadir dari Kinabat Tangan dan ingin kongsikan ucapan Sabah FM, stesen pilihan nombor 1 di hati pendengar di mana saja bersiaran. Dan buat DJ, selamat bertugas, terima kasih untuk anda Aiman Akasha. Lagi kita ada rakan kita, hi DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga, semoga bertugas ceria selalu. Cuaca agak panas sekarang, jerebu rentas sempadan, banyakkan minum air dan ada lagu diselitkan. Terima kasih juga untuk anda. Ini si rakan kita Wagi Min Wagiman. Ha, apapun terima kasih, jaga kesihatan selalu, okay? Baik, apapun ya, nanti kita akan kembali lagi untuk kongsikan ucapan anda dari semasa ke semasa dan juga info yang kita akan kongsikan. Apapun, jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum

0: pelantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada bersama DJ Edit Taufik mengekspresi inspirasiku.
2: Ya, ekspresi inspirasiku sudah pun dah pukul 10.47 minit pagi ketika ini. Jadi apapun untuk anda yang tengah memandu sambil-sambil layan Sabah FM, selamat memandu untuk anda. Semoga selamat sampai. Jangan lupa untuk guna ataupun pakai signal anda, lampu isyarat anda, pergi ke kiri ataupun ke kanan. Ini untuk memudahkan pengguna jalan raya yang lain dan juga memudahkan anda juga. Okey, baik, sambil-sambil juga ini ingin sapa rakan-rakan kita. Kita ada rakan kita Arneh. Dia bilang, hai DJ, selamat pagi, selamat bertugas. Selamat pagi juga untuk anda Arne. Katanya semoga tugasan lancar sehingga ke penghujung siaran dan salam Jumaat penghulu segala hari. Hadir dari Sembulan. Dan apapun hari ini lagu temanya bebas, ada lagu ingin dihantarkan untuk dimainkan. Apapun terima kasih Arne. Lagi kita ada Marsha Saleh di Tawau. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga Marsha Saleh. Selamat bertugas ekspresi inspirasiku. Semoga lancar dipermudahkan. Amin. Nah, menu playlist hari ini ada diselitkan. Terima kasih DJ. Terima kasih juga. Lagi kita ada Alice Raymond jauh dari Kuching, Sarawak. Salam Jumaat buat DJ. Salam selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu. Amin. Semoga tugasan lancar sehingga ke penghujung siaran. Terima kasih Alice Raymond juga ada diselitkan permintaan lagu. Okey, lagi kita ada Asman Arif. Ini di Tawau. Katanya selamat pagi DJ. Selamat pagi juga. Ada lagu ingin diselitkan dan juga semoga semuanya sihat kawan-kawan kan. Apapun terima kasih juga untuk anda Asman. Lagi kita ada rakan kita ini si Ratna. Hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga Ratna. Katanya sambil memasak sambil layan sama FM. Terima kasih DJ jadi penghibur untuk pagi hari ini. Semoga sehat dan juga dipermudahkan segala urusan sehinggalah habis siaran. Ha, apapun terima kasih juga untuk anda Ratna. Okey, baik, apapun kita akan nantikan 12 minit dari sekarang. Kita akan beralih di jam yang seterusnya. Masih lagi sempat untuk anda hantarkan mini playlist. Yang penting anda save simpan nombor kami 0194904848. Sampai FM bagus pak.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit. Yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Amboi Kak Pa, sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
5: Rempah kari cap mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
4: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
5: Bukan serbukan ikan dan daging saja yang sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
4: Masak sedap, suami pasti sayang.
5: Tentulah, rempah kari cap mata pemikat selera.
6: Pilihan tradisi kesukaan ramai, sedap rasa memikat selera, rempah kari cap mata.

Inspirasiku. Ya, jam yang kedua ekspresi inspirasiku dan juga Edith ingin kongsikan kepada anda ini sedikit info berkenaan dengan status kualiti udara negeri Sabah setakat 4 September 2026 yang mana berdasarkan bacaan indeks pencemar udara IPU setakat pukul 8 pagi ini beberapa kawasan di Sabah merekodkan bacaan dalam kategori sederhana manakala Sandakan dan Politeknik Kota Kinabalu berada pada tahap tidak sihat. Okey, dan juga bagi kawasan Kota Kinabalu bacaan IPU 92 pada tahap sederhana, manakala Kimanis IPU 90 juga tahap sederhana, manakala Politeknik Kota Kinabalu bacaan IPU 118 status tahap tidak sihat. Okey, dan sehubungan itu kita disarankan untuk ambil langkah berjaga-jaga ketika keadaan jerebu, khususnya kanak-kanak, warga emas dan juga individu yang mempunyai masalah pernafasan. Jadi paling penting pastikan pengudaraan yang baik di dalam rumah atau bangunan dan sentiasa peka terhadap perubahan tahap kualiti udara di kawasan masing-masing. Dan kalau boleh, kurangkan dulu aktiviti luar yang tidak perlu dan pakai pelitup muka jika perlu keluar rumah. Dan pastikan untuk dapatkan indeks kualiti udara semasa di kawasan anda. Okay, anda boleh ikuti menerusi laman rasmi yang dikongsikan di Facebook Majlis Keselamatan Negara Negeri Sabah. Tapi jangan risau, nanti kita akan kongsikan lagi kepada anda bacaan kualiti ataupun status kualiti udara negeri Sabah dari semasa ke semasa. Layan terus Sabah FM, Bagus Ma.

0: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, bah, janganlah bah, kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Ya, ekspresi inspirasiku, sedikit info Edith ingin kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan program Bual Bicara Menteri Kesihatan Perkhidmatan Kesihatan di Sabah, realiti semasa, cabaran dan harapan masa hadapan. Dan pastinya program ini sebenarnya memberi peluang kepada penjawat awam persekutuan dan negeri untuk mendapatkan penjelasan secara langsung mengenai dasar inisiatif dan keutamaan Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana pada hari ini berlangsung bersama dengan 4 September awal pukul 2 sehingga pukul 5 petang yang bertempat di Dewan Wisma Wanita Kota Kinabalu.

perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama. Sabah FM, bagus bah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
3: Awas, jangan jadi penyebar fitnah. Berwaspada dan periksa sesuatu maklumat, pastikan atau sure, iaitu S, source, sumber. U, understand, faham. R, research, selidik. You evaluate, buat penilaian. Tidak pasti, jangan kongsi.
4: Coming up next.
5: Ya, selamat pagi, salam ceria, salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Jumaat. Apapun, terima kasih rakan-rakan kita. Kita ada Fasha hadir katanya. Dengar RTM Click, minta lagu playlist hari ini. Okey, ada diselitkan. Terima kasih DJ, terima kasih juga untuk anda Fasha. Lagi kita ada Norzita. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Selamat bertugas, semoga lancar hendaknya. Apapun, ingin menyapa rakan-rakan di Sabah FM macam Zafira, Ara, Rin, Putri, Salju, Mayani, Emma, Hani Mahani, Marsa Saleh, Hasna, semua pendengar setia Sabah FM di mana jua mereka berada. Ha, jaga kesihatan, salam Jumaat. Hari ini katanya tidak request lagu. Lagu hanya untuk ialah kiranya selang-selikanlah lagu rakan-rakan yang ingin dengarkan hari ini, kan? Mungkin minggu depan Norzita pula, macam begitu. Apapun, terima kasih Norzita. Okey, semoga anda terhiburlah dengan pilihan lagu rakan-rakan hari ini. Okey, baik, kita ada Pungguk juga. Salam buat DJ. Salam juga untuk anda Pungguk, katanya lagu ada diselitkan untuk menu playlist hari ini. Terima kasih DJ, terima kasih juga Pungguk. Okey, lagi itu antara kiriman ucapan. Jangan risau, nanti dia takkan kembali lagi. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu hari ini, anda juga boleh selitkan ucapan anda di 019 490 4848. Sampai FM, bagus bah.

Membendung berita palsu. Tiga langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Anda yang mempunyai kesihatan mental yang baik akan merasa selesa dengan diri sendiri, merasa selesa dengan orang lain, dan boleh memenuhi cabaran hidup seharian.
1: Jika anda seorang perokok atau berniat untuk menjadi perokok, berhentilah segera. Demi kesihatan keluarga kita, kanak-kanak yang terdedah kepada asap rokok berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan seperti batuk, asma dan jangkitan pada paru-paru serta telinga. Rokok menambahkan risiko penyakit berbahaya seperti strok, serangan, sakit jantung, kanser paru-paru. Juga dikatakan berkemungkinan besar menjejaskan kesuburan mendapatkan zuriat. Jauhi rokok, keluarga sihat, hidup lebih ceria.

0: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada bersama DJ Edit Taufik mengekspresi inspirasiku.
3: 11.50 minit pagi ketika ini, lebih kurang 10 minit dari sekarang kita akan beralih di jam yang seterusnya. Namun untuk hari ini, edisi Jumaat, kita akan nantikan tepat pukul 12.30 hari nanti. Seperti biasa, kita akan beri laluan menerusi utama 12.30 hari.

yang disajikan makanan manis yang berlebihan akan menjadi ketagih pada makanan yang manis, mengalami masalah obesiti dan penyakit, menjadi hiperaktif dan hilang fokus, mengalami masalah karies gigi dan gusi, perkembangan deria rasa akan terganggu, sukar memupuk dan mempraktikan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk tumbesaran yang sihat pada kanak-kanak.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Sabah FM, bagus bah.
2: Sebentar lagi, utama 12:30 hari.

IPU Serian cecah 518, tahap bahaya. 40,000 pesawah bakal terima baja nafas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 12 tengah hari.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Lan. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
6: Nak lagi, nak lagi.
7: Tambah nasi lagi.
6: Sedahlah kali nenek.
8: Rempah kari Cak Mata.
7: Memang sedap. Kari pilihan atuk dan nenek sejak dahulu lagi.
8: Bukan serbuk kari ikan dan daging saja yang sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
7: Cucu-cucu atuk suka tak?
6: Sedap. Nak tambah lagi boleh?
9: Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini. Rempah kari Cak Mata.
6: Sedap.
10: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada bersama DJ Edit Taufik, mengekspresi inspirasiku.
11: Baik, sekarang kita ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu bersama rakan setugas DJ Syabib. Silakan.
12: Kita dengan sahabat-sahabat kita untuk berwakaf.
13: Terima kasih Edit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Sabah FM yang mengikuti siaran secara langsung. Syukur alhamdulillah saudara, hari ini Jumaat penghulu segala hari, 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 4 September 2026 Masihi. Sekali lagi kami bawakan siaran secara langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu, dan insyaallah hari ini saudara khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Manan Ahmad Hafiz, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Wakaf, dan Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah pula akan mengimamkan solat Jumaat hari ini. Manakala Bilal yang bertugas kali ini ialah Ustaz Ahmad Zin bin Abdul Abdul Lamid, Muazzin Masjid Negeri Sabah. Saudara, sebentar lagi kita sama-sama akan mendengar Bilal bertugas melaungkan azan yang pertama.

الله أكبر الله

Saudara pendengar yang dirahmati Allah, tajuk khutbah yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi ialah wakaf ketika harta berhenti, pahala terus bersemi. Islam meletakkan amalan infak dan sedekah jariah seperti wakaf di tempat yang sangat tinggi. Al-Quran sendiri merekodkan ganjaran yang melimpah ruah bagi mereka yang menafkahkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang itu telah berada di alam barzak dan terputus segala urusan dunia, pahala amalan wakafnya tetap terus mengalir tanpa henti sekali mana harta tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat, sama ada menerusi sekolah, masjid, taman perkuburan, madrasah tahfiz, hospital maupun utiliti umum. Pahala jariahnya akan terus bersemi. Kehebatan pelaburan akhirat ini jelas digambarkan melalui kisah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang memberi perigi rumat untuk disedekahkan kepada umum, sehingga ke hari ini pahala dan keberkatannya terus mengalir melangkaui zaman. Inilah keistimewaan wakaf, hartanya kekal, manfaatnya meluas dan pahalanya terus bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara di negeri Sabah, semangat berwakaf ini diterjemahkan secara nyata. Setakat tahun 2025, sebanyak 1,188 lot tanah wakaf seluas 644 ekar telah diwartakan. Daripada jumlah itu, 670 lot telah dibangunkan untuk pembinaan masjid, surau, sekolah, serta pusat kebajikan. Malah perancangan projek strategik seperti hospital wakaf, hotel wakaf dan bazar perniagaan terus digerakkan. Bagi wakaf tunai pula, kutipan dijangka mencapai 3 juta ringgit menjelang hujung tahun 2026 bagi membantu sektor pendidikan, kesihatan serta penektarafan masjid di seluruh Sabah. Bersamaan bulan wakaf peringkat negeri Sabah edisi keempat sepanjang bulan September ini, kesedaran berwakaf perlu terus digilap. Pintu wakaf kini terbuka luas, sama ada melalui aset hartanah maupun wakaf tunai. Namun bagi memastikan harta wakaf kekal subur dan dilindungi, sebarang hasrat berwakaf mestilah didaftarkan kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS selaku pemegang amanah tunggal mengikut enactment Wakaf Negeri Sabah 2018 demi menjamin kelestarian pengurusan yang telus serta mengelakkan perbalahan waris pada masa hadapan. Semoga melalui khutbah hari ini kita terdorong untuk menyahut seruan berwakaf demi meraih pahala jariah yang berterusan. Saudara, kita berikan semenuh tempuan untuk azan yang kedua dan seterusnya khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi.

0: أكبر لا
1: الحمد لله الحمد لله القائل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيئنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita berusaha mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya takwa merupakan sebesar-besar bekalan dalam kehidupan, dan dengan perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan keamanan kepada hati, keberkatan kepada umur, serta kesejahteraan kepada sesebuah masyarakat. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Jangan berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh merosakkan pahala solat Jumaat. Sebaliknya, mendengar khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Pada hari ini, kita berada pada bulan September 2026, yang mana di peringkat negeri, pada setiap tahun, bulan ini diangkat dan diisytiharkan sebagai sambutan bulan wakaf peringkat negeri Sabah. Justru, mimbar pada hari ini akan mengupas khutbah yang bertajuk Wakaf Ketika Harta Berhenti, Pahalanya Terus Bersemi. Jemaah yang berbahagia, Islam meletakkan amalan infak dan sedekah jariah seperti mana wakaf di tempat yang sangat tinggi. Al-Quran merekodkan ganjaran melimpah ruah bagi mereka yang menafkahkan harta pada jalan Allah melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 yang telah dibacakan pada awal khutbah sebentar tadi, yang bermaksud bandingan ataupun derma orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas rahmatnya lagi Maha mengetahui. Sidang jemaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya kelebihan dan ganjaran orang yang berwakaf turut ditegaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pelbagai hadis sahih. Antaranya sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Yang maksudnya, apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amalannya kecuali pada tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah yakni wakaf, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis ini membawa satu berita gembira yang luar biasa. Walaupun seseorang itu telah berada di alam barzakh, terputus segala urusan dunia, namun pahala amalan wakafnya akan tetap terus mengalir tanpa henti selagi mana hartanya dimanfaatkan oleh masyarakat. Sama ada menerusi pembinaan sekolah atau pembangunan masjid, taman perkuburan, madrasah tahfiz, hospital atau utiliti umum lain yang dibangunkan. Malah, dalam sebuah kisah agung, apabila Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ingin mewakafkan sebidang tanah berharga di Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan dan kelebihan khusus dengan bersabda, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Yang maksudnya, jika kamu mahu, tahanlah asalnya, yakni asal harta tanah wakaf tersebut, dan sedekahkanlah hasilnya ataupun manfaatnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kehebatan pelaburan akhirat ini turut digambarkan dalam kisah amalan wakaf Sayyidina Uthman bin Affan. Antaranya ketika beliau membeli perigi rumah untuk disedekahkan kepada umum, yang mana pahala dan keberkatannya terus mengalir dan berkembang melangkaui zaman berzaman. Inilah kelebihan istimewanya wakaf, hartanya kekal, manfaatnya meluas dan pahalanya terus bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di negeri Sabah, semangat berwakaf ini diterjemahkan secara nyata. Berdasarkan statistik setakat tahun 2025, negeri Sabah mempunyai sebanyak 1,188 lot tanah wakaf dengan keluasan 644 ekar tanah yang telah diwartakan dan selesai pewakafannya. Daripada jumlah itu, sebanyak 670 lot telah dibangunkan untuk pembinaan masjid, surau, taman perkuburan, institusi pendidikan dan tahfiz, serta pelbagai kegunaan lain seperti dewan, perpustakaan dan pusat kebajikan. Selain itu, pembangunan komersial wakaf seperti projek bazar perniagaan dan menara telekomunikasi, di samping cadangan projek strategik seperti hospital wakaf dan hotel wakaf, terus digerakkan perancangannya untuk direalisasikan pada masa hadapan. Adapun kutipan wakaf tunai sehingga hujung tahun 2026 pula dijangkakan mencapai sebanyak RM3 juta, yang mana sebahagian besar manfaat dana tersebut telah diagihkan semula untuk pelbagai manfaat pendidikan, kesihatan, teknologi digital sekolah serta penaiktarafan masjid di seluruh negeri Sabah. Jemaah yang dihormati sekalian, bersempena dengan bulan wakaf peringkat negeri Sabah edisi yang keempat pada tahun ini, kesedaran berwakaf perlu terus digilap. Pintu wakaf ini dibuka seluas-luasnya, sama ada melalui aset hartana mahupun menerusi elemen wakaf tunai, agar setiap lapisan masyarakat berpeluang meraih pahala jariah seperti mana yang dijanjikan. Namun, bagi memastikan ganjaran dan pahala ini sampai dengan selamat serta harta wakaf kekal subur tanpa sengketa, harta yang wujudnya hasrat dan niat untuk diwakafkan tadi seharusnya didaftarkan kepada Majlis Ugama Islam Sabah. Berdasarkan Seksyen 3-1 Enakmen Wakaf Negeri Sabah tahun 2018, MUIS diiktiraf secara sah sebagai pemegang amanah tunggal bagi semua hartana, aset, mauquf dan dana wakaf di negeri ini. Peranan MUIS menjamin yang pertamanya kelestarian aset, yakni melindungi harta wakaf daripada pencerobohan, salah urus atau tergugat pemilikannya. Yang kedua, pengurusan telus dan syar'i, mentadbir aset secara profesional demi kepentingan jangka panjang ummah. Dan yang ketiga, menutup ruang perbalahan waris dengan memastikan niat murni si pewakaf tadi terlaksana sepenuhnya tanpa dicabar oleh mana-mana pihak. Oleh itu, marilah kita menyahut seruan bulan wakaf ini dengan menyumbang wakaf tunai dan mendaftarkan aset harta wakaf melalui saluran rasmi MUIS demi menjamin keberkatan dan kelestarian pahala jariah yang berterusan. Jemaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita sama-sama mengambil iktibar. Yang pertama, rebutlah peluang keemasan meraih ganjaran pahala yang tidak terputus melalui amalan berwakaf, khusus sebagai bekalan abadi di alam barzakh. Yang kedua, manfaatkan saluran rasmi MUIS untuk berwakaf agar harta ummah terus terpelihara di bawah peruntukan undang-undang dan landasan hukum syarak. Dan yang ketiga, bersama-samalah kita mendoakan agar kesedaran berwakaf terus subur dalam kalangan umat Islam di negeri Sabah demi merealisasikan visi menjadikan negeri ini sebagai sebuah negeri yang mesra ibadah wakaf menjelang tahun 2030. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على مليكنا kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung, wa ala fakhamatir raisil a'la, tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah. Waj'alillahumma hadhihil baldata wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutmainnah, innaka ra'ufur rahim. Allahumma dfa'anna al-bala' wal-waba' wal-fahsya' wal-munkar wal-mihan wal-fitan ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم، turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat lagi diberkati. Jadikanlah ia sebagai rahmat dan janganlah engkau jadikannya sebagai azab. Jauhkanlah daripada kami segala bala, wabak dan penyakit. Peliharalah kami daripada segala keburukan, penyakit dan musibah. Hilangkanlah daripada kami kesusahan, ya Allah, bencana dan kemarau. Turunkanlah kepada kami keberkatan dari langit, dan keluarkanlah untuk kami keberkatan dari bumi. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Rahman, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Jadilah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah wa rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai madrasah yang menyemai iman dan ketakwaan dalam diri anak-anak kami. Ya Mujib As-Sailin, kurniakanlah kami rezeki untuk sentiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan petunjuknya, meneladani akhlaknya yang mulia dalam kehidupan seharian kami, sehingga kami bertemu denganmu dalam keadaan redha dan diredai. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmatmu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat-sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikan

kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan agar dapat menghadirkan diri dalam solat subuh sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan tempat kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Sabah FM. Bagus bah.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Ya, jam yang keempat ekspresi inspirasiku dan apapun salam Jumaat untuk anda dan kita bersama menerusi permintaan lagu. Menu playlist hari ini lagu temanya bebas. Jadi selama sejam ini, satu tengah hari sehingga pukul 2 petang, kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan pendengar, pilihan rakan-rakan kita hari ini. Jadi semoga anda terhibur. Jadi sambil-sambil juga sebenarnya, ini akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa berkenaan dengan status kualiti udara negeri Sabah untuk panduan bersama. Okey, dan apapun paling penting untuk kita sentiasa ambil tahu tahap jerebu di tempat masing-masing, yang mana kalau ini yang telah pun dikongsikan menerusi status kualiti udara negeri Sabah, yang mana kalau ikutkan di kawasan Kota Kinabalu, Penampang, Putatan, bacaan IPU sebanyak 92, yang mana pada tahap sederhana, manakala papar membakut di bacaan IPU setakat ini 86, iaitu tahap sederhana. Dan seterusnya, Politeknik Kota Kinabalu di kawasan Tuaran, bacaan IPU 129, berada pada tahap tidak sihat. Jadi apapun, sama-sama kita ambil tahu tahap jerebu di tempat masing-masing, ambil langkah berjaga-jaga terutama ketika jerebu.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
3: Ya, 1.18 minit tengah hari ketika ini. Jadi kita akan bersama dengan lagu-lagu rakan-rakan kita. Semoga ada terhibur dengan pilihan mereka hari ini. Okey, dan apapun selepas ini sebentar saja nanti kita akan nantikan 1.30 minit tengah hari nanti. Seperti biasa kita akan beri laluan menerusi berita Sabah FM.

0: Mental membawa pengertian jiwa atau kejiwaan, pikiran, akal atau ingatan. Kondisi seseorang individu bergantung kepada kesehatan mental. Gembira, sedih atau hilang kegairahan untuk hidup bergantung kepada keadaan mental dan jiwanya sehat atau tidak sehat. Kesehatan mental adalah situasi di mana seseorang individu menyadari sama ada potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan proaktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Mental yang sihat cenderung kepada keadaan yang stabil, tidak memendam, kompleks dalaman dan tenang. Sebaliknya, mental yang tidak normal mengakibatkan terjadinya perilaku yang menyimpang, cenderung kepada kecelaruan, kebimbangan atau kemurungan.
1: Gembirakanlah dan hiburkanlah hati, pergilah beriadah dan beribadah, berkawanlah yang boleh dipercayai dan luahkan beban di hati.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Enam ikhtiar segera yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan hadiah paling bermakna buat jutaan rakyat Malaysia bersempena dengan Hari Kebangsaan ke-69. Ketika negara masih berdepan cabaran konflik dan geopolitik dunia, ikhtiar itu memberi manfaat merentasi pelbagai lapisan masyarakat yang meliputi subsidi bahan api, penyelenggaraan sekolah, kecerdasan buatan AI, pendigitalan kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Antara yang dinanti-nantikan, kuota asas Budi Madani RON 95, Budi 95 yang dikembalikan semula pada kadar 300 liter sebulan. Pensuturan sementara pada kadar 200 liter sebulan April lalu merupakan langkah awal dan bersasar bagi memastikan bekalan tenaga negara terus terjamin. Kini, penambahbaikan inisiatif berkenaan menambahkan lagi kelegaan kepada lebih 16 juta individu yang layak termasuk mereka yang saban hari berulang-alik ke tempat kerja. Manakala, lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak pula akan menikmati budi diesel hingga 400 liter sebulan. Meski bukan dalam bentuk wang tunai, pengembalian kuota tersebut memberi ruang kepada rakyat menyusun semula perbelanjaan harian. Pemberian itu hadir ketika ekonomi negara terus positif dengan suku kedua 2026, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia berkembang 6%. Manakala, pelaburan diluluskan dan jumlah dagangan masing-masing mencatat paras tertinggi dalam sejarah. Tidak hanya itu, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah dinaikkan 50% kepada RM1.5 bilion. Kerja-kerja pembangunan dijangka bermula seawal Januari 2027 melibatkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan memastikan setiap murid tanpa mengira kaum dan latar belakang bawah Kementerian Pendidikan KPM terus menikmati persekitaran pembelajaran yang selesa dan kondusif. Anak muda Malaysia berusia 18 hingga 30 tahun juga berpeluang menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi meneroka teknologi kecerdasan buatan AI melibatkan 100,000 peserta dengan akses kepada platform AI tempatan serta antarabangsa dari China dan Amerika Syarikat. Program AI untuk rakyat menjadi batu loncatan kepada pelajar dan usahawan muda menguasai teknologi baharu dan bersedia menghadapi dunia pekerjaan serta ekonomi digital. Ke arah memperkukuh kecekapan digital sektor awam, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyediakan peruntukan tambahan RM350 juta bagi mempercepat pendigitalan perkhidmatan kerajaan menjadikan keseluruhan dana mencecah RM1 bilion. Ketika ini, projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di beberapa klinik kesihatan utama sedang dilakukan menerusi kerjasama Kementerian Kesihatan KKM. Di samping memperluas capaian internet ke 150 hospital dan lebih 2,000 klinik kesihatan awam di seluruh negara, EMR membolehkan doktor mengakses rekod pesakit secara elektronik sekaligus menjimatkan masa menunggu dan mempercepat rawatan. Dalam usaha memacu sektor perniagaan, pengecualian e-invoice diberikan kepada perniagaan dengan nilai jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta setahun. Pendekatan peramati itu memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai, memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan serta menyesuaikan operasi tanpa terbeban dengan keperluan pematuhan teknikal pada peringkat awal. Bagi merancakkan ekonomi peniaga kecil, kemudahan pembiayaan mikro ditambah RM1 bilion menjadikan keseluruhan dana pada 2026 meningkat kepada RM6 bilion. Manakala, RM200 juta lagi disediakan menerusi Geran Sejahtera Madani untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta golongan ibu yang berniaga dari rumah. Angka itu mungkin besar di atas kertas, namun manfaatnya memberi ruang kepada peniaga mengukuhkan perniagaan, menstabilkan pendapatan dan mempergiat ekonomi setempat. Nyata, enam ikhtiar segera yang diumumkan Perdana Menteri mencerminkan kesungguhan kerajaan memastikan manfaat pembangunan terus dirasai rakyat khususnya dalam menghadapi cabaran semasa. Setiap bentuk sokongan membawa kesan berganda. Nantikan pula selepas ini pembentangan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Fidaus Rusli.

I'm going to go to the hospital.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

0: kalau contohlah kau lagi anak sulung ataupun kau lagi satu-satunya anak, jadi siapa yang akan menjaga orang tua? Itu kadang-kadang diambil kira juga lah sebenarnya.
1: Diambil kira kan, terpaksa berkorban lah. Mungkin kau juga ada anak kecil. Ada juga orang yang sanggup Nudi, dia tinggalkan anak kecil demi masa depan yang lebih baik.
0: Betul.
1: Kan? Tapi seingat saya ada seorang kawan dulu, dia sanggup tidak tidak ambil tu jawatan kerana tidak mau berpisah dengan keluarga. Biarlah hidup sederhana.
0: Okay. Begitulah. Alright, kamu boleh lagi terus komen-komen. Lepas ni kita kasih baca lagi. Ada kawan-kawan sudah pun komen di Facebook. Kita dengar dulu lagu daripada Aizat, Hanya Kau Yang Mampu.
1: Ya, sampai FM.
0: Bagus banget.

0: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
3: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tuh,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Ya, Sabah FM bagus bah. Dan sekarang pukul 4.16
4: minit. Ya, ada yang sedang memandu ke waktu ni. Adalah
3: betul?
4: Bahkan
3: wah, kompom.
4: Apapun, terima kasih rakan teknikal kita yang sudah memulihkan kita punya RTM Click.
3: Dan untuk anda semua yang ingin mendengarkan di kami di Sabah FM di RTM Click, boleh sudah.
4: Terus pendengar kita respon. Terima kasih, dia bilang okey sudah radio RTM Click. Pantas.
3: Terima kasih si Punggok yang mendengarkan kita.
4: Okey, kita baca lagi. Comment.
3: Cerita pasal kerja di tempat yang jauh. Sanggupkah kamu kasih tinggal keluarga?
4: Kalau saya bilang si Marsa, saya terima saja. Begitulah kehendak majikan kan.
3: Kalau begitulah kehendak majikan.
4: Ya, tiada juga masalah kan sekarang ni. Semuanya di hujung jari je boleh berhubung. Jauh dan dekat boleh diatur demi kerja.
3: Okeylah, kadang-kadang si betul. Tapi yang penting itulah kena sentiasa saling berhubung lah kan.
4: Senang sekarang.
3: Oh iya, senang.
4: Video call. Dah lagi ada kredit nanti.
3: Ya.
4: Dah payah pakai kredit tu kan, macam dulu-dulu kena ada kredit kan.
3: Betul.
4: Sekarang ada internet, okey sudah.
3: Okey sudah. Tapi sekarang pun kan ada yang CCTV yang boleh sambung dengan apa ini WiFi. Lepas tu kau boleh bercakap lagi.
4: Itulah. Kau boleh berbual lagi melalui CCTV.
3: Betul. Jadi boleh dia bilang belilah untuk di keluarga apa ni, untuk keluarga lah di kampung. Kami ada guna itu. Saya kasih tahu dia.
4: Aku pun ada guna, Bang.
3: Wow.
4: Aku mau kasih tahu juga.
3: Alright, apa
4: boleh pun. Boleh bercakap semua orang. Oh, apa kau buat tu?
3: Betul.
4: Tapi betul Nodi, sebab adik-adik saya kebanyakannya diorang pantau anak-anak diorang di rumah melalui CCTV. Kadang-kadang kan keluar sekejap, tinggal budak-budak di rumah. Jadi melalui CCTV jelah tengok.
3: Betul.
4: Bagus sekali
3: juga sebenarnya.
4: Kita apa bilang orang manfaatkan teknologi yang
3: betul,
4: ada.
3: Betul, kita manfaatkan. Betul. Okey, 4.30 minit petang nanti macam biasa kita ada berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama petang ini.
4: Jerebu, kualiti udara di 3 stesen masih tidak sehat.
3: Dan Sabah perkuku hubungan dua helah dengan Poland.
4: Disunting oleh Ramhanizan Jamin dan akan dibaca berita penuhnya oleh Rita Alisius.
3: Betul, dan sedikit info untuk anda semua yang mana penerima sumbangan tunai ramah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PHK B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Sri Sulaman Tuaran, Taman Sri Rugading Kampung Giling Tuaran, Kampung Kiulu Tamparuli, Kampung Pinimawaan Tuaran pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard saja.

0: 9 saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM bagus bah.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.
3: Bagus bah.
4: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Jerebu, kualiti udara di 3 stesen masih tidak sihat. Sabah perkukuh hubungan dua hala dengan Poland. Selamat petang dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Rita Alisis Malik dalam berita Sabah FM.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Ben Zulu tu.
3: Nah.
2: Ha, Esiau?
4: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
4: Saya Esiau.
5: Dan saya tujuh kekli. Kamu yang soleh.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang kleda.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

Lagu daripada Fin Jamal, lagunya bertajuk Terbang Tunduk, memukul pukul 4.49 minit petang. Dan kejap sahaja lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, okay? Dan jangan lupa juga untuk terus komen-komen.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya ini juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Pagu.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal Selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu di jam yang terakhir kalang sama nak dikasih kawan kamu.
2: Yeah.
1: Dan pastinya untuk hari ini hari Jumaat 4 September 2026.
2: Baiklah, jam yang terakhir untuk minggu ini. Betul. Kami dalam Bah Ngam Latu.
1: Okey, apa pun terima kasih rakan kita di sini si Sabli daripada teman setia drive ni.
2: Sabah FM Latu.
1: Apa pun hati-hati dalam pemanduan ya.
2: Dia komen juga tajuk Nodi.
1: Okey.
2: Kalau kerja area-area Sabah tu okeylah.
1: Maknanya dia tak maulah. Tak maulah kan. Okey. Lagi kita ada kawan-kawan yang di sini, si Richard. Dia bilang bagi saya mendapat kerja bila ada apa ni permohonan kerja tiba-tiba kena jauh, itu kehendak saya dengan mencari nafkah dan boleh atur kerja kita, dia bilang.
2: Oh ya, maknanya dah setuju lah kan.
1: Dah setuju lah tu. Yang penting dapat cari nafkah dan boleh atur lah, dia bilang, kehidupan.
2: Kan? Okay. Siaran pun dia bilang demi kerja saya sanggup. Tinggal jauh daripada keluarga.
1: Okay.
2: Dengan tujuan cari nafkah dan juga menyayangi kerja yang harus dijaga. Ikut tata tertib yang harus dipatuhi.
1: Wow, itulah kan.
2: Orang ni bagus.
1: Betul, sebab ada yang bila diberi peluang, okey, contohlah mungkin kita sudah 10 tahun bekerja kan, bilang okey kau dinaikkan pangkat tapi akan dipindahkan ke negeri ini, dia bilang.
2: Jadi kau nu tapi kau akan PKL.
1: Janganlah. jadi
2: masih muda, masih boleh lagi anda merantau.
1: Janganlah.
2: Satu lagi si Aina dari KK. Bagi saya lengah kalau demi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin, saya sanggup tinggal jauh dari keluarga.
1: Okay.
2: Memanglah berat hati bilangnya, sebab keluarga lah tempat kita berkongsi suka dan duka. Tapi kadang-kadang kena berkorban, berjauhan untuk mencari rezeki, timba pengalaman dan membina kehidupan yang lebih baik.
1: Oh, betul kan? Itulah kalau dia bilang ada kekuatan dan juga yakin, bolehlah.
2: Ya, itulah kadang-kadang ni yang bikin susah ni bila sudah baru kahwin ataupun ada anak kecil lagi.
1: Betul.
2: Di situ dia punya cabaran.
1: Cobaan. Okey, kamu boleh like terus komen-komen. Lepas ini kita kasih baca, kita ada lagu Ahmad Aziz dan juga Nisha Hakiu, Marry Me Hari Ini.
2: Ya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Bet, ada apa saya mau cerita kau ni?
2: Apa tu?
3: Saya mau serius pun macam nak boleh. Saya mau ketawa pun macam nak boleh.
2: Kau ni belum cerita, sudah siapa mau ikut ketawa? Apa ini?
3: Kau tahu kah? Pada tahun 1895 kan, hanya dua kereta saja di seluruh negeri Ohio tu.
2: Ya. Iya.
3: Kau tahu kah Ohio tu besar dia macam mana? Ada dua kereta saja. Tapi kan dorang boleh berlanggar juga.
2: Macam mana? Aduh. Orang ni mungkin kan orang bosan, jadi mari kita berlanggar-langgar.
3: Itulah bilang orang kan, apa tu? Don't take apa? For granted apa?
2: Ya, yeah, don't take for granted.
3: Jangan ambil enteng dengan sesuatu perkara. Itu kata.
2: Itulah
3: walaupun dua sejak kereta boleh berlanggar kan?
2: Heran betul.
3: Jadi janganlah ambil mudah akan perkara yang setiap perkara lah. Yeah. Kita kena ambil serius je setiap perkara yang kita lakukan kan? Semua ketawa, semua serius ni. Oh, baru saya tahu.
4: Generasi muda, enjin perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bah Ngam Latu.
1: Dan sekarang pukul 5.37 minit petang.
2: Ya, okay. Sekali lagi kita mau berkongsi juga mengenai dengan keadaan jerebu yang melanda sekarang inilah.
1: Betul. Ya. Dan pastinya ialah negeri jiran kita Sarawak. Yang mana ketika ini yang di-Pertuan Agong perkenan istihar darurat di Serian Sarawak.
2: Nah, jadi kalau kita jenguk sekejap di website Jabatan Alam Sekitar memang dalam keadaan yang sangat berbahaya.
1: Betul.
2: Contohnya di Serian, bacaan IPU dia mencapai sehingga 515.
1: Betul.
2: Dan di Kuching sekarang ini 306 bacaan 306. IPU.
1: Betul.
2: Memang sangat berbahayalah dia punya
1: cuaca
2: merah di sana tu ya. Betul. Tandanya keadaan di sana berbahaya. Jadi untuk kita di Sabah macam tadi kami sudah kongsikan lah. Di mana tadi tu di Tawau 153, di Sandakan dia ada turun sikit. Ke 120.
1: Betul.
2: Berbanding tadi lebih kurang 150 kan.
1: Dan di Politeknik pula 151, di Kota Kinabalu 86, Keningau 79 dan di Labuan 94.
2: Ya, dalam keadaan yang sederhana berbanding sederhana. Di Politeknik tidak sehat, di Sandakan pun tidak sehat, di Tawau pun bacaan IPU dia tidak sehat, dan di dua tempat di Sarawak tadi dalam keadaan yang sangat berbahaya.
1: Sangat berbahaya. Okey, jadi apa kita mengharapkan agar cuaca dan juga jerebu ini bertambah baik terutamanya untuk rakan-rakan kita yang berada di Sarawak.
2: Okay. Kita kongsikan untuk anda dan anda boleh sendiri melihat menerusi website Jabatan Alam Sekitar.
1: Betul. Okey, jom kita dengarkan lagu ini, lagu daripada Syafiq Ikhwan, Penunggu.
2: Ya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah ngam lah tu.
1: Bah ngam lah tu ya. Terus bersama kami
2: lagu tadi mengintai dari tirai kamar.
1: Betul.
2: Nah, jadi bunyi mengintai-ngintai ya lah kita nanti. Mengintai-ngintai ya lah dari tirai kamar.
1: Betul. Okay. Alright, apapun terima kasih yang sudah komen-komen cerita kita untuk ini petang. Kalau pasal kerja, sanggupkah kamu dipindahkan ataupun bekerja di luar negeri ataupun demi tempat
2: keluar,
1: lain?
2: Apa ni berjauh dengan keluarga. Macam si Daria, dia bilang bagi saya kan DJ walaupun jauh terpaksa jugalah sebab cari kerja tu susah. Mungkin tu je lah peluang dapat kerja. Kalau difikirkan sekarang ni banyak kemudahan, semua pun canggih, boleh video call, chat, begitulah belanya untuk menghiburkan diri yang jauh.
1: Betul.
2: Begitulah ya.
1: Okay. Lagi kita ada si Syafika. Dia dari bilang pendapat saya tinggal jauh daripada keluarga demi kerja bukanlah satu yang mudah. Dia bilang tapi kita akan kehilangan banyak masa bersama dengan ibu bapa, adik-beradik dan orang yang kita sayang. Tapi kalau itu pekerjaan itu benar-benar diperlukan untuk membantu keluarga dari segi kewangan, saya sanggup melakukannya. Dan saya percaya setiap pengorbanan mempunyai sebabnya sendiri, dan walaupun hanya dapat berjumpa dengan keluarga beberapa kali dalam setahun, dia akan menghargai setiap masa yang ada.
2: Betul jugalah. Itu sajalah risikonya Rudy kalau tertinggal jauh dari keluarga ni. Kalau ada ibu bapa sakit kan, jadi kita risau. Satu lagi penghabisan, si Jessica di Lada tu, bagi saya sanggup berjauhan daripada keluarga demi mendapatkan pekerjaan kerana kehidupan memerlukan banyak pengorbanan. Lebih-lebih lagi kita ada tanggungjawab terhadap keluarga dan masa depan sendiri.
1: Betul.
2: Najib Niari komen.

0: Enggak lah yang enggak sanggup, tapi
1: betul.
0: Majority sanggup.
1: Majority sanggup ya. Saya tidak sanggup. Kalang?
0: Enggak sanggup. Nanti indah ada tempat kita main pickleball. Ayo, salah lagi.
1: Oke, walaupun terima kasih untuk kamu semua. Tugasan kami berdua berakhir di sini.
0: Ya.
1: Dan pastinya juga selepas ini, Anda akan bersama dengan rakan penyampai
0: DJ
1: Ella. Mesti ruangan simfoni tetap di hati.
0: Baiklah, nampaknya tugas kami selesai untuk satu minggu ini. Dalam Bangga Melayu, kita akan jumpa lagi minggu depan.
1: Betul.
0: Untuk anda semua, selamat hujung minggu.
1: Yep.
0: Dan pastikan sentiasa menjaga keadaan diri dalam keadaan berjerebu sekarang.
1: Betul.
0: Ini
1: betul. Okey, jadi kami tinggalkan anda dengan lagu ini, Ronan Keating, If Tomorrow
0: jumpa lagi come. Selamat hujung minggu.
1: Bye.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala.

0: pernafasan.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih Nodi dan Kak Lang yang telah pun bersama dengan kita dari pukul 2 petang lagi hinggalah ke waktu ini. Terima kasih juga atas kesetiaan anda memilih Sabah FM sebagai saluran radio pilihan anda. Dan insyaAllah hari ini 4 September 2026 saya Zuzela alias Ella Muhammad akan menemani anda hingga pukul 9 malam nanti dalam simfoni tetap di hati. Dan hati-hati dengan keadaan cuaca ketika ini dan sentiasa peka dengan keadaan udara, kurangkan aktiviti luar dan jika terpaksa keluar juga jangan lupa untuk pakai pelitup muka yang sesuai. Terus temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan, yang sangat dikasihi, dan mudah-mudahan sahabat, siapapun yang mendengar siaran sekilas renungan di Sabah FM bagus bah ini, mudah-mudahan berlimpah dengan rahmat, berlimpah dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia, sebelum petang hari ini melabuhkan tirainya, sebelum senja berlabuh nih, mari kita renung sama-sama ungkapan ataupun pesan Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya. Kata Syekh Ibnu Athaillah, sebaik-baik waktumu adalah saat engkau menyedari kekuranganmu dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu. Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, kita ini manusia yang paling susah kita mau terima, semualah termasuklah saya lah mengkali terutamanya, merasa diri ini kurang. Kita ini selalu merasa lebih, kita rasa lebih dari orang bah. Nah, kalau kita merasa ada kemampuan, ada capability, ada potensi, itu tidak ada masalah. Itu untuk motivasi dengan lebih, supaya kita lebih maju, itu perlu ada. Tapi yang bahaya ini sahabat yang mulia, sampai kita merasa kita lebih dari orang, sampai kita memperlekehkan orang, sampai kita merasa orang itu tidak ada apa-apa, kita yang bagus dari orang lain. Sikap inilah yang paling tidak bagus, kata Syekh Ibnu Athaillah. Dan untuk mengubat penyakit ini, ya, sedar kita ini makhluk Allah yang lemah, kita ini hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa. Ini semua limpahan rahmat Allah, pinjaman Allah sama kita. Dan ini semua adalah amanah Allah untuk kita, dan peranan kita sebagai khalifah, sebagai hamba Allah, untuk melaksanakan tugas itu. Tidak ada lebihnya kita berbanding orang lain. Lalu kata Syekh, ya, saat yang paling sesuai, yang paling ngam, bilang orang kita ini, coba renung diri, rasakan kita tidak memiliki apa-apa, dan kemudian kita akan mengakui akan kerendahan kita, baru kita sedar. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, ini boleh kita lihat di dalam solat kita, bagaimana agama mendidik kita untuk muhasabah diri, menghitung diri, ya, melatih hati kita untuk tunduk di hadapan Allah. Siapapun kita, ampun maaf, orang besarkah, orang kecilkah, orang berilmukah, orang biasakah, berpangkatkah, kulikah, minta ampun, minta maaf, ketika di dalam solat semua kita sama rata. Kenapa? Semua kita mengakui akan kekurangan kita di hadapan Allah. Di mana buktinya? Pertama, solat itu mengajar kita untuk bergantung dengan Allah, bukan bergantung dengan kemampuan kita. Yang keduanya apa sahabat yang mulia? Didikan supaya kita rasa kurang ini. Kita harus taat perintah Allah. Tak boleh kita bikin solat tu suka-suka hati kita saja. Tak boleh. Kita kena ikut syarat dan rukun yang sudah ditetapkan. Kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solat kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Dan kita boleh macam-macam di dalam solat ni. Kemudian apalagi ibrahnya, pengajarannya. Bila kita sujud sahabat yang mulia, kepala kita, dahi kita cecah di sejadah. Dan ketika itu, ampun maaf sahabat yang mulia, punggung kita lebih tinggi daripada kepala kita. Dakah kita menyadari itu? Hai makhluk yang sombong, kau tidak memiliki apa-apa. Tunduk di hadapan Allah. Ada ketikanya, ampun maaf, ini sekadar simbolik ya, sahabat pendengar yang mulia. Jangan pula dibilang, oi, ini solat ini tidak bagus pula, membuatkan dah. Ini Allah melatih kita agar jangan sombong. Ketika itu kita sedar, punggung kita tinggi daripada kepala kita. Kenapa? Biasanya kepala ini sinonim dengan kemuliaan. Maka di dalam sujud kita merendahkan seluruh jiwa raga kita. wa imma kepala kita yang kita bilang mulia ini pun Allah suruh tundukkan, sujud sampai cecah pigi lantai ataupun sejadah kita. Apa maksudnya? Rasakan kekurangan dirimu. Nanti bila kita duduk tahiyat akhir, kita ulang lagi dengan syahadatain kita dan diakhiri dengan salam, baru kita sedar, ya Allah, kita tidak memiliki apa-apapun. Semua itu adalah limpahan kurniaan rahmat Allah untuk kita. Maka sahabat yang mulia selalu merasa ada kekurangan pada diri, dan sifat-sifat rendah itulah, sifat-sifat yang membuatkan kita rendah diri, rendah hati itu akan mengangkat darjat kita di sisi Allah, dan manusia lain pun akan senang dengan kita karena kita bebas dari kesombongan. Jumpa lagi sahabat, mohon maaf lebih dan kurang. Selamat merenung sama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ustaz Nasraf Adin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Furqan bermula ayat 61.

0: सभा FM
1: setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah.
2: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin,
3: Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM.
2: Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Penerima sumbangan tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, Taman Sri Rugading, Kampung Giling Tuaran, Kampung Kiulu Tamparuli dan Kampung Penimbawan Tuaran pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
6: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
7: Sabah FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, simfoni tetap di hati. Kita harapkan yang baik-baik saja, terutama sekali keadaan jerebu ketika ini yang melanda. Dan keadaan cuaca di sekitar Kota Kinabalu juga masih dalam keadaan jerebu dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan ini pula amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di sebelah pantai barat Ranau, Sandakan, Telupit dan Paitan, juga di sebelah pendalaman Sipitang, Tenom dan Pesiangan, juga Tawau, Lahad Datu sehingga 9 malam ini, Jumaat 4 September 2026. Dan merujuk kepada pelan tindakan jerebu kebangsaan, beberapa tahap amaran telah dijelaskan dengan berpandu kepada nilai bacaan IPU semasa. Ini kita perlu ambil tahu juga, dan secara umum bacaan IPU dari 101 hingga 200 memberi petunjuk kesan kesihatan tidak sihat. IPU 201 hingga 300 sangat tidak sihat, 301 hingga 400 bahaya, dan 400 hingga 500 adalah sangat bahaya. Dan ini nasihat kepada orang ramai, yang mana bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk di laman web Jabatan Alam Sekitar JAS di laman sesawang eqms.doe.gov.my/apims, atau dengan memuat turun aplikasi telefon pintar rasmi MyJAS EQMS di Play Store. Dan orang ramai dinasihatkan melayari laman web Kementerian Kesihatan Malaysia juga bagi mendapatkan nasihat kesihatan dan langkah-langkah pencegahan semasa jerebu. Mana tahu kita nak tahu kan? Nah, jadi orang ramai juga diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka. Dah tambah jerebu, mau lagi jerebu kan? Nah, tambah lagi. Jadi orang ramai juga diminta untuk bekerjasama untuk memadam sebarang kebakaran kecil dan laporkan kes-kes pembakaran terbuka. Jadi ini untuk diri Ella juga dan untuk kita semua, agar kita dapat menjaga situasi ini daripada melakukan sebarang pembakaran terbuka. Dan ini juga kita ingatkan untuk anak-anak kita juga. Okey, baik, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, bijak mengatur langkah. Sebenarnya, kita tidak perlu pun sentiasa menjadi orang yang paling cepat dalam segala hal. Yang paling penting ialah kita tahu ke mana arah langkah kita. Kiri, kanan, terus, kan? Ada masa kita perlu berlari mengejar peluang. Dan ada masa kita perlahan supaya tidak tersalah langkah. Dan ada masanya kita perlu berhenti seketika, melihat kembali perjalanan dan bertanya kepada diri sendiri, betulkah arah yang saya pilih ini? Itulah pentingnya bijak mengatur langkah. Jangan terburu-buru hanya kerana melihat orang lain yang jauh di hadapan, dan setiap daripada kita mempunyai perjalanan, masa dan rezeki yang berbeza-beza. Jadi untuk anda yang sedang merancang masa depan, mengejar impian dan mungkin sedang dalam persimpangan dilema, ha, kan? Tenang, dalam keadaan ini kita kena tenang. Fikirkan baik-baik dan atur langkah kita. Ingat, bijak mengatur langkah hari ini supaya tidak menyesal dengan arah perjalanan kita pada hari esok. Sabah FM, Bagus Bah.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.

0: Sabah FM Simfoni.
1: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Sabtu 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh pukul 5 minit pagi. Fardu Zuhur 12.17 minit tengah hari. Waktu solat fardu Asar 3.19 minit petang. Fardu Maghrib 6.22 minit petang. Dan waktu solat fardu Isyak 7.31 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.55 minit petang. Dan 7.55 minit malam. Ingat apa? Petang lagi kah? Bangun Ella, bangun Ella. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.90 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan apa khabar anda malam ni? Kan, bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Ini Ella nak kongsikan berkenaan dengan info jerebu kalau di luar. Duduk di rumah bukan orang kata sekadar tutup tingkap. Ini yang perlu kita tahu apabila kita berada di dalam rumah, kan, esok ujung minggu. Jadi banyak masanya di dalam rumah, dan ada beberapa langkah mudah yang boleh kita ikuti, yang kita lakukan untuk memastikan udara dalam rumah lebih bersih dan selesa, yang mana kita boleh tutup pintu dan tingkap, gunakan penghawa dingin, gunakan penapis udara, elakkan asap dalam rumah. Kan, tidak keluar di rumah, di dalam rumah pula dibikinnya asap. Okey, kurangkan habuk dan minum air secukupnya. Dan jika anak-anak kita alami sesak nafas, sakit dada ataupun gejala

yang semakin teruk, sila dapatkan dengan segera rawatan. Baik, itu sedikit info yang Ella kongsikan, dan kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekom si Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Simfoni.
7: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
8: Tetap di hati.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM dan temani Ella dalam Simfoni tetap di hati. Baik, Section TV RTM Sabah akan menerbitkan Rona Sabah Sazau. Ini akan disiarkan pada esok hari 5 September 2026, hari Sabtu, 11:30 pagi melalui saluran TV1. Dokumentari Rona Sabah Sazau mengikuti perjalanan seorang anak muda yang tidak tahu menari Sazau dan sebelum mendapatkan bimbingan dari generasi lama yang masih mempertahankan seni tersebut. Melalui kisah ini, dokumentari ini mengangkat Sazau bukan sekadar tarian tetapi simbol identiti dan hubungan antara generasi, satu warisan yang mungkin hilang jika tidak diterus diwariskan. Saksikan Rona Sabah Sazau pada 5 September 2026 Sabtu ini pukul 11:30 pagi di TV1, dan rancangan ini juga boleh ditonton menerusi platform dan aplikasi RTM Click. Baik, kita dengarkan lagu ini. Sebenarnya apa cerita? Okey, Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Ya, simfoni tetap di hati. Sekarang ni pukul 8.24 minit malam. Dan Ella nak kongsikan berkenaan dengan bacaan IPU yang mana Ella telah muat turun aplikasi My Just EQMS. Tak puas hati kan? Mau juga muat turun aplikasi ni menerusi telefon pintar. Jadi senang sikit lah boleh tahu bila-bila masa kan bacaan ataupun kategori IPU semasa. Dan terdapat 6 stesen antaranya Tawau. Sekarang ni bacaan untuk IPU 153 yang mana kalau kita tengok kuning ni 153 ni tidak sihat, dan seterusnya Sandakan, stesen Sandakan 106, dan 106 ini juga berada dalam keadaan status tidak sihat, dan kota Sandakan pula 8 Sandakan 106 berada dalam status tidak sihat, dan Kota Kinabalu 86 statusnya sederhana, dan begitu juga dengan Kimanis 88 statusnya sederhana, dan juga Keningau 81 statusnya juga sederhana. Dan ini Politeknik Kota Kinabalu, bacaan IPU-nya 150, dan ini menunjukkan status tidak sihat. Dan inilah kongsikan untuk anda berkenaan dengan bacaan dan kategori IPU semasa. Baik, ambil tahu tahap jerebu di tempat anda. Sama FM, bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang. Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bang.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak dia tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Benzulu tu.
4: Nah.
3: Ha, Esiau.
5: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
5: Saya Esiau.
6: Dan saya tujuh keklik.
7: Kamu yang soleh. Solid,
3: jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang sih.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
4: Sabah FM.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
5: bah. Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Saya Nio.
1: Saya
0: dengar Sabah FM. Baguslah.
2: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
3: Simfoni
4: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
5: Tetap di hati.

Terima kasih kepada anda yang sedang layan Sabah FM dan terus setia temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Pejam celik, esok sudah hari Sabtu. Ha, moga apapun aktiviti anda pada hujung minggu nanti, pastikan anda sentiasa peka dengan keadaan cuaca ketika ini. Jaga kesihatan diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar rumah jika keadaan udara kurang baik. Dan banyakkan minum air. Dan kalau perlu keluar, gunalah pelitup muka yang sesuai. Ella doakan moga yang baik-baik saja untuk kita semua. Dan moga segala urusan kita dipermudahkan. InsyaAllah. Amin. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pang Ron Pei Jing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yi Jun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Gan Zun Li Chia Xin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turkiye. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turkiye dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

Drama Band Drama. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Selamat malam semua. Anda sedang ke udara bersama Ozel malam ini 3 jam seterusnya. Untuk segmen Baria edisi hari ini, hari Jumaat 4 September 2026. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Okey, jadi bersama Ozel selama 3 jam. Itu dia tadi lagu pembukaan untuk permintaan lagu 3 buah lagu kamu boleh request malam ini. Terus hantar di WhatsApp Sabah FM lagu-lagu permintaan kamu di 019-490-4848.

0: ENG. Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus pak.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Beb, semalam saya banyak baca, okay?
5: Baca buku?
4: Baca buku.
5: Wah.
4: Ini.
5: Hebat kau.
4: Tapi
5: sekarang.
4: Tapi ada satu cerita ni. Pasal tiga kapal. Titanic, Britannic dan Olympic.
5: Kenapa kau
4: nak? Olympic ni, dia berlanggar sama kapal perang. Karam. Yeah. Titanic pula, macam yang dalam wayang tu,
5: yalah,
4: dia berlanggar sama ais batu, karam. Britannic pula, berlanggar sama lombong bawah air, karam.
5: Karam lagi.
4: Kau tahu apa cerita dia yang paling,
5: paling
4: hebat
5: yang
4: di sini ni?
5: Paling kau tidak dapat tidur sampai pagi?
4: Itulah ni. Saya kagum betul. Ada satu jururawat yang berkhidmat di ketiga-tiga.
5: Kapal tu, kapal yang karam tadi tu?
4: Yang karam, semua karam. Tapi dia selamat, guys.
5: Wow.
4: Ya.
5: Dia lah wanita yang paling
4: bernasib baik.
5: Wow. Baru saya tahu.
4: Itulah.

Santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam. Ozel kasih kawan kamu. Okey. Jadi besok sudah hujung minggu kan. Nah, sudah pastinya macam-macam aktiviti yang akan kamu lakukan. Tapi beraktiviti juga. Tapi sekarang ini keadaan cuaca tidak begitu baik kan. Masih lagi kalau kamu tengok di luar kalau siang nampak betul itu jerebut tebal lagi. Jadi kalau boleh kurang-kurangkan dulu aktiviti luar untuk kesehatan bersama. Ha, sebab asal di luar kan cuaca dia macam tidak berapa bagus. Ramai yang batuk-batuk semua kan. Dan udara pun memang kurang baik lah. Jadi kalau boleh buat aktiviti di dalam rumah ataupun di tempat yang bukan di luar. Sebab di luar terdedah dengan macam-macam. Jerbu pun masih tebal lagi. Jadi apapun jangan lupa nasihatkan juga anak-anak, kawan-kawan, saudara mara ataupun keluarga kan. Kasih kurang-kurang dulu kita punya aktiviti di luar. Yang paling penting aktiviti yang bermanfaat dan memberikan kesehatan yang baik untuk kamu. Ha, okay. Jadi sambil-sambil itu Ozel tunggu juga kamu punya lagu-lagu permintaan. Kalau ada ucapan birthday, ucapan anniversary, ucapan pertunangan ataupun majlis perkawinan, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.

0: Rakyat, istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
2: Hari anda bermula di sini.

jadi lagu daripada Enmesh Kamaleng, Anugerah Terindah. Oke, apapun kita mau tunaikan ucapan daripada si OJ ni. Oke, dia peminat Chelsea, tapi sebelum ini dia memang Manchester United. Tapi tiba-tiba pula berubah hati, sekarang ni Chelsea pula kan. Tapi itulah, begitulah kalau lalang kan. Jadi apapun ucapan dia, selamat malam, selamat bekerja, good luck Laizo FC di Piala Cahaya Mata untuk hari Ahad ini menentang MFC. Ha, saya pun tidak tahu sama ada semifinal ataupun quarter final. Apapun, all the best. Jadi jangan lupa datang ramai-ramai di Padang Sukma rasanya. Aha. Jadi pada hari Sabtu juga, besok pertemuan di antara Borneo, perlawanan Liga Super Malaysia di antara Sabah FC menentang Kuching City FC. Ha, ini memang perlawanan tumpuan. Jadi jangan lupa kamu kasih rancak, kasih ramai datang pergi Stadium Likas untuk perlawanan Liga Super di Likas, di Stadium Likas. Siapa yang belum beli tiket, cepat-cepat kamu beli tiket supaya adalah tempat duduk confirm. Ramai yang datang besok, memandangkan masih lagi cuti sekolah, budak sekolah pun masih bercuti. Jadi kamu boleh dapatkan tiket, kamu boleh check it out sekarang di Facebook Sabah Football Club. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Puspa Sabah FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, selamat malam semua. Varia Sabah FM masih lagi bertemankan Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey. Apapun, terima kasih untuk Amrang yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih tetap setia dengar Sabah FM. Kamu memang terbaik lah, okay? Jangan lupa juga buat kamu yang tengah memandu waktu ini, tengah layan Sabah FM, kamu lock itu frekuensi Sabah FM siap-siap, supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau di KK, Pinampang dan juga Papar, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Okey, jadi lock sekarang, jangan kasih lama. Kita mau kasih tunai lagi lagu-lagu permintaan malam ini. Ini dia Mazdo, Begini Jadinya. Sabah FM, bagus banget.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini, guys. Oke, di mana juga kamu berada sekarang ini, yang tengah relax-relax, tengah kopi-kopi sambil cicar roti, pah, punya best kan. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tugas kamu. Apa sahaja tugasan kamu, semoga dipermudahkan tugasan dan selamat dengan tugasan-tugasan masing-masing. Oke. Dan ini perkembangan jerebu yang Ozel mengkongsikan kepada kamu setakat 9 malam. Sistem pengurusan indeks pencemar udara merekodkan bacaan IPU tertinggi di Tawau, iaitu 153, diikuti Politeknik 151 dan Sandakan 111. Bermakna ada 3 tempat yang ditunjukkan oleh IPU kualiti udara tidak sehat. Ha, jadi bagaimanapun kualiti udara di Sabah hari ini agak bertambah baik. Jadi untuk daerah-daerah lain, bacaan IPU di stesen lain yang mana parasnya sederhana, yaitu di Kimanis 89 bacaan IPU, Kota Kinabalu 87 dan Keningau 82. Oke. Jadi untuk bacaan IPU sifar sampai 50 menunjukkan kualiti udara baik. Oke. Kalau 51 sampai 100 adalah sederhana. 101 hingga 200 tidak sehat. Oke. Untuk bacaan 201 hingga 300 adalah sangat tidak sehat. Jadi diharap semua sekarang ini apa-apa sahaja aktiviti luar kurang-kurangkan dulu, sebab sekarang ini udara kita tidak berapa baik. Jadi ada 3 tempat ataupun 3 lokasi ataupun 3 stesen yang telah dinyatakan oleh sistem pengurusan indeks pencemar udara, yang mana merekodkan bacaan IPU tertinggi Tawau, Politeknik dan juga Sandakan. Oke. Untuk info lanjut, kami akan terus update kepada kamu dari semasa ke semasa untuk bacaan IPU untuk perkembangan-perkembangan terkini jerebu. Alright, layan terus, ini dia Zizan Razak dan Kakak Azraf, Bawaku Pergi. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Bang.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus bah Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
3: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Oi, mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

ke anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Amboy-amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus!

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Baguslah Sabah FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus, Bang.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera. Kami.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami,

Tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

persembahan Harry dan juga Mira dengan lagunya Mira Saya yang memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang sentiasa ditunggu oleh anda. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burung Hantu. Untuk pertemuan hari ini, Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan anda semoga berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ramai juga yang mengadu dekat saya, mengadu sakit, macam-macam sakit, demam, sakit kaki, sakit tangan, sakit mulut, sakit kepala, macam-macam sakit yang ada. Makan ubat dan juga berehat ya. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah ya. Dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak kawan-kawan saya tengah bertugas tadi, antaranya Ain di Melaka, sahabat saya di Perlis, DJ Shah, Perlis FM serasi dengan ko. Yang lain-lain saya tak nampak. Kalau saya nampak, mesti saya sebut namanya. Tapi apapun buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat berehat. Pulang ke rumah berhati-hati di jalan raya. MyTV 701 Astro 869. Jika di seantero dunia sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Jadi untuk anda, terima kasih banyak-banyak. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Menyeru siapa? Menyeru anda semualah. Sebagai geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng memang geng baiknya. Nama nampak macam ganas kan? Burung Hantu. Tapi sebenarnya dalam hati ada taman. Untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Baiklah, 12 malam sampai pukul 1.30 pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Khalifah dengan Cikgu Ayu membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Ini untuk mereka yang berada di Serian Sarawak ya. Kerana apa? Kerana Yang di-Pertuan Agong telah pun perkenankan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak. Dan darurat Serian itu keputusan dibuat mengambil kira nasihat Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga agensi berkaitan. Kerajaan akan terus pantau perkembangan jerebu dari semasa ke semasa tau. Bacaan di Serian telah pun mencecah yang ekstrim ni, 521. Iaitu sangat, keadaannya bukan saja tidak sihat, bukan saja sangat tidak sihat, tapi sangat berbahaya. Keadaan yang telah pun berbahaya, tahap berbahaya dah. Dan punca utama jerebu adalah rentas sempadan akibat kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia. Jadi kawasan berhampiran seperti Kuching turut mencatatkan bacaan IPU tinggi pada tahap berbahaya. Tindakan dan juga implikasi darurat ini apa dia? Pejabat awam dan juga swasta di kawasan terlibat ditutup, termasuklah sekolah. Perkhidmatan penting, hanya perkhidmatan esensial saja dibenarkan beroperasi. Perkhidmatan kesihatan, keselamatan. Tapi walau macam mana pun bukan sekatan penuh lah, sebagaimana keadaan COVID dulu kan. Macam pandemik COVID memang sekatan penuh. Tetapi ini adalah langkah kawalan kesihatan. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, mereka yang berada di Serian. Dan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq juga meminta ibu bapa dan warga sekolah supaya mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan dan juga maklumat terkini susulan keadaan jerebu di negeri itu. Kesihatan serta keselamatan anak-anak juga mesti didahulukan oleh JPN Sarawak dan akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti luar rumah, keadaan jerebu, terutamanya keselamatan anak-anak kita ya. Ingat ibu bapa, jangan bagi anak-anak kita bermain dekat luar kan. Walaupun tak sekolah, walaupun sekolah ditutup, tapi kita mahu anda tutup tingkap, tutup pintu seberapa yang boleh lah. Jaga anak-anak kita, cukup kata orang tu minum air, bagi badan air cukup untuk terus jaga kesihatan. Okey, geng-geng buruhan tu jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, jadi kita terus berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi melalui Nasional Geng Buruhan tu. Terus luncur.

0: Kumpulan Search dengan Drop Komando. Kita nak ucapkan juga selamat bertugas untuk komando-komando Malaysia, pahlawan-pahlawan Malaysia, mereka yang berada dalam sektor keselamatan, yang menjaga keselamatan dalam negara, keselamatan sempadan-sempadan negara, keselamatan maritim negara. Jadi selamat bertugas untuk anda. Terima kasih kerana berkorban apa sahaja demi memastikan rakyat Malaysia dapat tidur dengan aman, dapat rehat dengan aman, dapat bekerja, dapat mencari makan dengan aman. Terima kasih banyak-banyak. Jangan risau, saya mewakili rakyat Malaysia ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk anda juga, kepada petugas-petugas kesihatan kita. Selamat bertugas. Ingat senang ke jaga orang sakit? Orang sakit ni emosi dia tak tentu tau. Kejap-kejap dia marah, kejap-kejap dia senyum. Tapi jururawat-jururawat kita, doktor-doktor di seluruh negara, semuanya tersenyum je kan. Berikan senyuman yang manis. Hari baru, kita bagi, bagilah senyuman yang manis kan. Bahagia adalah cara kita lebih sering tersenyum sebenarnya. Lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan lebih banyak bersyukur dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Apa yang ada, kita bersyukur je. Baik, darurat jerebu di Serian. Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal agama menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian Sarawak. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita menyerulah untuk melaksanakan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah SWT buat warga Serian, bukan saja di wilayah persekutuan, malah di seluruh negara juga. Kita sama-sama solat hajat, doakan kesihatan kepada saudara Islam kita, kepada kawan-kawan kita, kepada sesiapa saja yang berada di Serian, kerana tahap jerebunya sudah pun mencapai paras merbahaya. Bukan lagi tidak sihat, tapi merbahaya sudah. Siang tadi pun bacaannya 521. Untuk tengah malam ini juga bacaannya hampir 500. Hampir 500 di Serian, 466 bacaannya. Okey, baju buruk, melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Double Shark, kita ada Nur Cahaya dari Perlis, kita ada Butterfly Purple, Ida 78, kita ada Black Ants juga, Jebat, Jebat Taat, Mesara, ada Joe, Cikgu Ati, Helfi 85, Junaida Ilyas, Adi Syarif, Ida Kerry dari Pasir Putih, Liana Cik, bukan Pasir Putih, Pasir Mas, Gold Sand, Liana Cik Putih, Nur Chomel, Mai, Yusuf, Zaini Stoner. Kita ada siapa lagi? Ita Rozaya, Wan Hafizi, dari Gombak, Sabri Rajman, Nurul Hawati, Ati 80 dan 6979, Mal Sun Lee, Aus Fallen, Surina, Nurul Aini 86. Dan siapa lagi? Nazri hadir dari Sandakan. Terima kasih Nazri. Pok Ya Concode juga terus bersama-sama. Aid Zamani, salam Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Okey, 3 Ainul juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Terus laporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di National FM, sentiasa di hati.
1: Tinggi, tinggi Kelapa Bali. Kental berdiri. Akan dibuat

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Senapang Batah membawa kita tepat jam 1 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Naga Berhantu. Pertemuan hari Sabtu 5 September 2026 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia insyaAllah. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sudahkah kita membayar zakat? Kita kena ingat dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain tau. Betul. Mengeluarkan zakat, sedekah tidak akan memiskinkan kita. Itu bukan janji saya tau. Itu janji Allah Ta'ala. Dan untuk tahun ini saja, Lembaga Zakat Selangor menyasarkan kutipan zakat perniagaan sebanyak 234 juta sebagai sebahagian daripada sasaran keseluruhan kutipan dan juga agihan zakat negeri berjumlah 1.37 bilion ringgit bagi tahun 2026. Jadi bagi menggalakkan lebih banyak syarikat menunaikan kewajipan berkenaan, Zakat Selangor memperkukuhkan usaha menerusi inisiatif pengiktirafan Muzaki Zakat Selangor ataupun Iktiraf. Jadi itu Pegawai Eksekutif Zakat Selangor Muhammad Khazir Syahri berkata potensi kutipan zakat perniagaan di Selangor masih besar selaras dengan perkembangan besar aktiviti ekonomi dan juga perniagaan di negeri itu. Ini bukan setakat zakat perniagaan tau. Kita ni, kita ada simpan emas, zakat emas, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi kan. Jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyaklah kepada pembayar-pembayar zakat. Yang dah bayar zakat tu, terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi rezeki. Kerana duit itulah, zakat itulah yang akan kita gunakan kepada mereka yang lebih memerlukan, mereka yang susah, mereka yang fakir miskin. Wajib kita bantu kan, menerusi zakat kita. Okey, Razak selamat pagi. Razak dapat SB. Pan-pan-pan. Mantap Abang Balori. Eh, mana Abang Balori kita? Mana dia pilot-pilot darat kita? Pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, Abang Balori, brother-brother busnya. Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, Pak Emberger 7 Ibaling, Hafizah Ibrahim, Jajah 83, Karim Melati, Jajah 8, kita ada Emma Yusof, Suhailan Nizam, Abang JJ Gemas, Mak Ngah Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Zarina Ina, Nur Ain, Yayah, kita ada Adnan Yusof juga dari Singapura, dari Tuas. Fauzia, kita ada Mar, Nek Ibu, Tok Ayah, Atira, Fiza Riza, Rohatun, Muhammad Nazmi, Suzana Ahmad, Chef Zek, Muhammad Rusli, Selih. Kita ada juga pengawal api Adam dari Langkawi, Dr. Shah dari Kota Baru, Dr. Shah, Sufi Shah, kita ada Wawa Je, mantap. Selipo Jepun, Jo Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau. Ramai pendengar kita di Riau tau. Ramai yang sedang mendengarkan pemilik suara ini. Okay, geng-geng berhantu, hari ini hari Sabtu, hari yang sangat-sangat berbahagia lah. Bukan untuk kita, tetapi untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini, mereka yang menamatkan zaman bujang hari ini. Jadi kita ucapkanlah selamat pengantin baru, cinta sesama manusia ini tentunya. Kalau cinta sesama manusia kerana Allah, tentunya akan terus membawa bahagia, akan membawa ke syurga nan indah. Semoga ikatan perkahwinan yang terbina diredai dan juga membawa 1001 kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi bawalah cinta ini, cinta anda berdua, untuk mencari redha Allah agar perkahwinan ini, pertalian ini kekal abadi selama-lamanya. Jom, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Dari kami di Nasional FM, juga dari kami rakyat Malaysia, untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: tapi jangan sampai hai pecah tembelang.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

sebuah lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki, bentaran suara Lata Mangishka bersama dengan Udit Narayan. Nombor si lagunya Medi Lagang Kira Kenaan. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemu dengan Asal Negeri Berhantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif akan terus berteman. Saya tahu ramai yang tak boleh nak tidur. Ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai yang sedang memandu di atas jalan raya. Jadi yang memandu tu terus ikut peraturan jalan raya ya, sebab kita kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi jangan laju-laju. Ingat tu, biar lambat asalkan selamat. Okey. Ada yang bertanya, bang, kenapa serian diisytiharkan darurat? Keputusan Kerajaan Negeri Sarawak memohon pengisytiharan darurat di Serian adalah langkah keselamatan sebenarnya bagi melindungi penduduk yang terjejas akibat jerebu pada tahap yang berbahaya pada ketika ini. Dan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ungga Embas menyatakan Sarawak mengisytiharkan dan perlu dibuat mengikut bacaan indeks pencemaran udara di kawasan yang berkenaan yang telah pun mencecah 500. Kalau kita tengok 521 petang tadi ya di Serian. Dan darurat ini sebenarnya bukan seperti macam PKP yang dulu. Kita ingat tak masa kita pandemik COVID kan? Jadi SOP-nya berkaitan pelaksanaan darurat akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengikut arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara, termasuk perincian mengenai aktiviti, premis dan juga perkhidmatan yang dibenarkan. Jadi orang ramai di Serian terutamanya ataupun yang terlibat dengan jerebu ini di kawasan yang terjejas dinasihatkan supaya berada di rumah, mengurangkan aktiviti luar rumah serta mematuhi arahan dan juga SOP yang dikeluarkan. Jadi kalau nak keluar rumah tu, memakailah pelitup muka yang sesuai, khususnya jenis N95 ataupun setara bagi mengurangkan pendedahan jerebu. Okey, semua okey lagi. Zawati, selamat pagi Zawati. Jumaat Kurama, Adi Pontian, Azmi, Rina, Samsuardi dari Riau, Indonesia, Lavender Girl, Liza Abdullah. Okey, kita ada Harmony Network, Nur Syahabi, si Omel juga melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Azman, Kak Iyah, Puteri Lilin, Ami Saujana, Faizal dari JB Isnani, juga siapa lagi, siapa lagi, Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang. Kita ada Farhana Dia, Mawar Jingga, Jun JR, Nur Sirun dari Perlis, Nur Pineng, Ita Chat dari Ipoh, Fikri 92, Sazli Zawati, Pencinta 981, Syamira Syarul Amirul, Ati Azuriati, Restoran Syafiq, Joe Jambul, Tiga Aini, Rohatun, Khairuddin dari Regimen Askar Melayu di Raja Melaka. Cawangan payung terjun katanya ada dekat Sabah waktu ni. Mizi 85, Boy Tobing juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak Yusan Yusof. Terlalu Intan hadir laporkan diri. Jadi kalau hadir tu tolong dengan tipi-tipi lainnya eh. Mat Daus juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi tu. Semuanya dah ada lagu angguk-angguk kepala, rock, dangdut, Hindustan kan. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tanya dengan saya, bang, saya nak menangis tapi bujuk katil ni, sabar. Sabar, kita akan menangis sama-sama. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dan juga lagu-lagu kenangan anda. Ada yang kata nak terimbau kenangan manis, tak imbau kenangan manis tak apa, sebab kenangan manis tu mampu membuatkan kita tersenyum kan. Jangan imbau kenangan pahit, sakit takut luka lama berdarah kembali. Tapi kalau kita imbau sekalipun kenangan pahit itu, kita cuba renung apa pengajaran dan juga pembelajaran yang kita boleh ambil dari sebuah kenangan pahit itu. Sebab kadang-kadang pengajaran itu dapat memberikan kita langkah yang terbaik pada hari ini supaya kita tidak tergelincir lagi. Kalau semalam kita salah, mudah-mudahan hari ini tidak salah lagi. Langkah kita akan lebih berani, lebih betul, supaya kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi lagu-lagu menangis tepi pucuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan LY, Datuk Zian Azin ataupun Tok G lah kita panggil Sebuah lagu yang diberi judul Setia ke Akhir Hayat. Jadi saya mengharapkan anda setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi untuk kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya Zone

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 rindu. Ya, tak dapat disembunyikan perasaan ini, kata lirik lagu itu. Tapi sebenarnya cinta itu tak selalu membuatkan kita bahagia tau. Kena ingat tu. Namun cinta banyak mengajar kita. Banyak mengajar kita tentang cara menguatkan diri sebenarnya. Menguatkan diri agar terus boleh mencintai dan tetap dicintai. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zain Alip, sampai pukul 6 pagi untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Maha 2026 merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ke-7 dengan jumlah kenderaan melebihi 555,000. Ini satu rekod lah pada saya. Ini satu pencapaian yang baik. Dan nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 kini mencecah 9.3 bilion ringgit mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan iaitu 8 bilion ringgit. Dan menterinya Dato' Sri Mohd Sabu menyatakan pencapaian itu direkodkan sehingga hari ke-7 penganjuran Maha 2026 dengan jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. Jadi sesiapa yang belum sampai ke Maha, ada yang dah pergi ke Maha belum? Belum kan? Besok hari hari ni 2 hari sebelum menjalannya penutupan maknanya Maha sampai 6 September, jadi sempat lagi untuk kita pergi ke Maha. Hari ni baru 5 September, berbaki 2 hari saja lagi untuk kita sama-sama memeriahkan Maha 2026, dapatkan barangan-barangan yang terbaik di sana. Sebab saya sempat juga melihat barangan-barangan di sana. Kurang lebih ada yang menawarkan harga sampai 50% diskaun, ada 10%, 20%, tapi yang paling mengejutkan 50%. Jadi boleh dapatkan harga lebih murah berbanding dengan harga pasaran. Dan macam-macam produk yang ada, terutamanya produk-produk tempatan anak-anak kita, produk anak-anak kita kan, produk Malaysia yang penuh ataupun banyak kualitinya, yang cukup kualiti. Okey, Abdul Razak, selamat pagi Abdul Razak. Jejak Hutan, Nur Adila, Nur Aziza, Sang Ruminan Empire, Berjana Vanisa, Berjana Vanisa Sutratai. Siapa lagi, siapa lagi? Norijan, Norzahra Usnah. Kita ada Hasna Idrus, Wani Muhammad Nur, ada Azli, ada Mulan, ada IT90, Hayati Ahmad, Puan Kamsina, Salbia, Nur Hayu, Asmalini Hanan, Abang Latif, Aina, Wan Eva, Kayak Solo, Jenal, ada Nuras, ada Miss Ina, Irina Ina, Zuraida 78, ramai lagi lah. Leha, salam dari Dato' On. Okey, Leha, mantap. Mandy 123 yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun ke? Ramai yang baru bangun ni. Saya percaya ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal kan. Penat kan, penat bekerja. Ada yang baru balik kerja, ada yang tengah makan, tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera untuk anda. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Awang BPR, Persembahan Samudra. Menerusi lagunya Sudah Takdirnya Begitu. Ya, dah takdirnya begitu, nak buat macam mana kan? Kita kena terima, kena ikhlaskan apa yang berlaku. Terus layan Nasional Geng Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali, kumpulan Teja, bersama dengan lagunya Kau Yang Tak Mengerti. 2.24 minit pagi. Ada yang sedang memasak waktu ini, masak untuk jualan awal pagi. Ada juga yang katanya memasak untuk kenduri. Tapi biasa waktu-waktu begini kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin je, mesti ada geng-geng rewang tau. Kita teringat kan, dekat sekarang ni dah jarang lah. Sebab semua dah pakai catering kan. Tapi kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin, memang waktu-waktu begini akan ada rewang. Geng-geng kampung datang, potong bawang, potong daging, masak sup, macam-macam lagi. Seronok-seronok rasanya. Cuma sekarang masih ada lagi, cuma tak banyak lah kan. Ada lagi masih, kata orang tu, ada kampung-kampung lagi yang masih menggunakan sistem rewang. Kita bergotong royong sesama sesama jiran kita untuk masak kenduri dan sebagainya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, iaitu di daerah Tawau, Kalabakan, serta Sandakan dan juga Paitan, termasuklah di Kudat dan juga Pitas, sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya tak boleh nak tidur ni bang, tak boleh nak tidur sebab rindu. Rindu rindukan seseorang. Kalau rindukan seseorang, hubungilah dia. Telefon dia ataupun mesej dia, WhatsApp ke, Telegram ke. Sekarang dah mudah kan, bukan macam zaman dulu. Zaman dulu kalau kita rindu, kita tulis surat. Surat siap ada bedak lagi. Buka-buka mesti itu kan, kehadapan kekasihku yang dirindui, dicintai. Macam-macam lah dulu kan. Sekarang dah mudah dah, tak perlu nak pakai surat lagi dah. Zaman dah serba canggih, semuanya di hujung jari je. Tapi ada kerinduan lah, ada kerinduan yang tidak berpenghujung, iaitu rindu kepada yang telah pun tiada. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jaga sebelum tiada, hargai selagi ianya ada di sisi. Kita genggam sebelum hilang, kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. Namun kau tetap dalam anganku.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Afi bersama dengan kumpulan Utopia. Di sini pasti, ya, di sini pasti saya masih lagi-lagi di sini kan. Pastinya ada yang bertanya, Bang Mani sampai pukul 3 pagi ke tidak? Saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah. Di sini pasti sampai pukul 6 pagi. Tapi saya tak pasti anda akan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya harapkan anda juga bersama dengan bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Untuk kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Dan waktu ini kita tengah layan perasaan, tengah layan jiwa menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Baik, cuti sekolah sampai esok 6 September. Ada negeri-negeri yang akan bersekolah esok kan, 6 September. Seperti negeri Kelantan, Kedah, Terengganu, yang akan bersekolah pada 6 September. Namun di negeri Sarawak, sebanyak 647 sekolah rendah dan juga menengah di Sarawak akan ditutup sementara 5 hari bermulanya 7 September nanti hingga 11 September berikutan keadaan jerebu yang menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada tahap paras tidak sihat dan juga tahap berbahaya. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan 108,477 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan 90,082 murid. Jadi semua sekolah berkenaan berada di bawah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah PBD, iaitu PBD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Si Munjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau dan juga Meradong. Jadi mereka yang berada di negeri Sarawak ambil maklum mengenai perkara ini. Anak-anak sambung lagi cuti bersekolah selama kurang lebih 5 hari ya. Bermulanya 7 September nanti hingga 11 September. Jangan pula nanti 7 September hari persekolahan hantar anak pergi sekolah pula kan. Sebab cuaca ataupun jerebu di sana memang tahap-tahap yang berbahaya lah. Kalau tidak sihat tu okey lagi kan, boleh lagi lah kita bawa bincang. Tapi ini dah tahap tahap berbahaya dah. Bacaan IPU melebihi 500. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Nur Haida antaranya yang terbaru. Zulbok Ju, kita ada Manai FC, Ahmad Nur Amri, Taufik, Tumin, ada Pok Ju. Pok Ju tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja yang bekerja. Cempaka Biru, Kai, Azila, MTJ, Puteri Nur, Akaliza, Abelung, Awang dari Bintulu, Sarawak. Ada Hayati, Hazri Zabaha, Ina, Bahari Ghazari, Adin Nazwal, Zulaika Azurin dari Jitra Kedah, Mazna, ada Ahmeng Razak Black dari Baling Kedah, Ana Musab, kita ada siapa lagi, Acik Bob, Malak Acik, Silvester Valentine dan Nurul Huda, Yusni, Halim Sarijo dari Lakin, Maksuna, Yusni dari Keluang. Warung Burger pun belum tutup lagi, mantap. Syafiq Azrin, ya betul lah peniaga-peniaga burger. Kita hari ini lupa nak tanya peniaga-peniaga kita, peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey? Berapa biji burger yang laku? Berapa pun yang laku, ucap syukur Alhamdulillah. Berapa pun rezeki yang kita dapat hari ini, kita ucap syukur Alhamdulillah. Hari ini mungkin sikit, esok lusa banyak, siapa yang tahu. Itu semua kurniaan Allah SWT, itu semua pemberian Allah SWT. Dan juga peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, persembahan Datuk Nora dengan lagunya Sandiwara. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Krim dengan Gerhana Cinta Luka. Jangan main-main dengan cinta kan. Cinta boleh buat kita menangis, cinta boleh buat kita ketawa, boleh buat kita tersenyum, boleh buatkan kita memaafkan, boleh buat kita belajar sesuatu, boleh buat kita move on dengan apa yang berlaku. Cinta juga boleh buatkan kita sengsara, sakit jiwa. Tapi apa pun berlaku tentang cinta, jika berpisah kita move on je lah eh. Kita simpan air mata kita, simpan baik-baik air mata kita untuk kita siram pula benih-benih kebahagiaan di masa depan, insyaAllah. 3.25 minit pagi, salam tahajud untuk anda yang baru bersama dengan Nasanul Hakim Burhanto. Anda yang baru bangun, baru terjaga bang, baru terjaga ni bang, baru solat tahajud dan baru nak layan di game Burhanto. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada buat pemandu-pemandu se-Malaysia. Jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang pemanduan anda ke mana saja destinasi yang anda ingin tujui. Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, di Sarawak, di Sabah, dari Sandakan nak ke Tawau, dari Tawau nak ke Kota Kinabalu, semua saya ada. Dari Miri nak ke Kuching, saya ada juga. Jangan risau ya. Baik, perkhidmatan kesihatan sangat-sangat penting sekarang ni. Bukan saja di Semenanjung, di Sabah, Sarawak juga sangat penting. Apatah lagi kebanyakan kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak, kebanyakannya kawasan pedalaman kan. Jadi Kementerian Kesihatan juga sedang memperkukuhkan sistem perkhidmatan kesihatan di Sabah, khususnya bagi memastikan rakyat di Sabah, di kawasan pedalaman dan juga pulau di negeri itu mendapat akses perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Dan Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan usaha berkenaan dilakukan menerusi pelaburan infrastruktur, pendigitalan, inovasi logistik serta penambahan tenaga kerja. Beliau berkata langkah itu penting sebenarnya, mengambil kira cabaran geografi dan juga logistik dihadapi Sabah selain beban penyakit tidak berjangkit serta penyakit yang masih lagi memerlukan perhatian. Betul, sistem sistem kesihatan ini sangat-sangat penting sebenarnya di semua tempat. Tak kira lah di bandar, di dua bandar, di desa, di pedalaman, terutamanya di pedalaman, di pulau-pulau kan. Dekat Sabah, Sarawak, banyak pulau-pulau. Jadi akses itu agak, kata orang tu, infrastruktur kesihatan berkurangan di sana dan sedang dipertingkatkan. Bukan saja di Sabah lah, malah Kementerian Kesihatan juga sedang mempertingkatkannya di seluruh negara. Syaz katanya sedang menjahit waktu ini bang, sambil lain-lain lagu-lagu terbaik. Okey, Azizan Ahmad, kita ada Zira Fira, Mat, Siti Fatimah, Zai, Zek Zek, Fauzia Osman, Aurora, Nur Delisha, Zainuddin Saad, Yong Le, Wagina, Brother Sam Dizzy, juga ada Nurjan 59. Kita ada siapa lagi? Ada Firah 89, ada Zainu, Shina Tasnim, ada Shah, ada Kiwani, ada Angah, Punama Merindu, juga siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Mastura masih buat kuih lagi. Okey, harap-harap buat kuih tu jangan sampai menangis ya, jangan sampai air mata tu jatuh ke tepung pula, nanti kuih tu jadi masin. Alif Zahya, MCG, MCG Johor, Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguasaan maritim Malaysia. Waktu ini sampai pukul 4 pagi saya hentikan dulu seketika untuk menangis tepi bujuk katil. Boleh ya, kita hentikan menangis tepi bujuk katil sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu koleksi 80-an. Mungkin ada yang anda dengarkan lagu itu teringat zaman-zaman kanak-kanak. Betul, zaman-zaman dulu saya tahu ramai yang wanita-wanita terutamanya panjat pokok lah, panjat pokok rambutan, pokok jambu. Jangan nak bohong saya. Mungkin anda teringat kan, bila kita cerita dengan anak-anak kita, kita anak kita tak percaya tau. Ya ke mak, ya ke ibu, ibu dulu panjat pokok, macam tak percaya je. Yelah, dulu ibu badan macam mana pula kan, sekarang ibu badan macam mana pula. Kadang-kadang anak-anak kita tak percaya tau, dia tak percaya.
Dulu ibu dia mandi sungai, terjun parit, macam-macam lagi yang dibuat oleh ibu dia. Okay, hashtagnya kenangan lalu dengan lagu ini dahulu. Idol Sister, sebuah lagu yang diberi judul Hanya Sekali.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya waliyadzubillah. Hanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tidak bagus waliyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ini, tidak kira dimanapun bilang orang yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan. Ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kita lah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah, Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu. Contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon. Setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji. Allah ganda-gandakan. Itu tidak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadhu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita, masya Allah. Dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas Renungan
2: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qulna

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sabah FM.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
2: Engkaulah pilihan hati.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus, bah.

Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda. Selamat pagi, apa khabar? Hari ini R&R Relax dan Rehat anda ditemankan oleh saya. Saya Ikhlas Jamie akan menemani anda selama 6 jam, 6 hingga pukul 12 tengah hari. Dan harapnya semuanya sihat. Kalau tidak sihat hari ini, jangan lupa makan ubat dan juga jaga kesihatan, okay? Sebab sekarang ini cuaca pun tidak begitu baik, kan? Dan kita akan kongsikan info cuaca untuk anda dari semasa ke semasa ataupun bacaan IPU untuk sekitar Sabah. Jadi pastikan anda terus sejak layan R&R Relax dan Rehat. Okey, kita terus sejak layan lagi daripada Hazamah, Malaikat Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus bah.
4: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: sayang.
1: Kembali bersama dengan saya Iqlai menemani pagi anda. Yang sedang memandu, hati-hati memandu untuk anda. Pastikan sentiasa fokus kepada pemanduan anda. Sebab kalau terlalu lengang jalan raya kan, sebab hujung minggu, jadi mungkin tiada kereta di jalan raya sikit sejak. Jadi boleh-boleh lah mau bawa 100 kan, 1 kilo apa ni per kilometer, 100 kilometer per jam. Wow, hati-hati, okay? Utamakan keselamatan. Keselamatan itu sangat berharga, jadi pastikan anda utamakan keselamatan anda. Banyak yang sayang kamu, jadi pastikan kamu jaga keselamatan. Okay, seperti biasa kalau pagi ni kan kita kongsikanlah dahulu info cuaca supaya kita boleh buat perancangan awal kan. Kalau yang ini Iqlai boleh kongsikan untuk Sabah. Jadi kalau Sabah ni sebelah pagi di pedalaman Tawau sandakan hujan di beberapa tempat, manakala di Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan, Jerebu. Sebelah petang pula di pedalaman sandakan ribut petir di beberapa tempat, di Tawau hujan di beberapa tempat, manakala di Pantai Barat, Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, Jerebu. Okey, sebelah malam pula di sandakan ribut petir di beberapa tempat, di pedalaman Tawau hujan di beberapa tempat, di Pantai Barat, Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, Jerebu. Okey, nanti Iqlai akan kongsikan apakah bacaan IPU selepas berita ringkas nanti. Yang penting kamu terus layan RNR, relax dan rehat.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Etherick Lee Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Susulan situasi jerebu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri ini, Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sabah terus mempergiat rondaan dan penguatkuasaan bagi mencegah pembakaran terbuka. Pengarahnya Nur Rashida Muhammad Ghazali menerusi kenyataan memaklumkan 515 rondaan operasi pencegahan pembakaran terbuka dijalankan setakat ini. Bagaimanapun, tiada kebakaran besar dikesan atau dilaporkan di sekitar Kota Kinabalu, Penampang, Papar, Beaufort, Sandakan dan Tawau.

Expo Antarabangsa Sabah SIE 2026 menyasarkan potensi jualan sehingga RM10 juta sepanjang 3 hari penganjurannya di SICC Kota Kinabalu. Program duit tahunan itu disertai 15 negara dengan lebih 300 reruai pameran. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict berkata, Expo itu menjadi platform strategik membantu usahawan tempatan menembusi pasaran global. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah ditemui media selepas merasmikan SIE 2026 di SICC.

0: Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS melancarkan 5 buku panduan penternakan unggas jilid terkini edisi 2025. DVS dalam kenyataan memaklumkan langkah itu bagi memperkukuh penyampaian maklumat teknikal kepada penternak dan pemain industri. Selain bertujuan meningkatkan kecekapan pengurusan ladang meliputi penternakan ayam kampung, pedaging, penelur serta itik dan puyuh. Jelasnya, buku panduan tersebut menyediakan rujukan teknikal menyeluruh meliputi pemilihan bakar, pengurusan reban terbuka dan tertutup, pemakanan, program kesihatan dan pemvaksinan serta biosecurity. Kerjasama strategik antara Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri terus diperkukuh menerusi kunjungan hormat pengarah JBPM Negeri Sabah, Pisar Aziz kepada Setiausaha Kerajaan Negeri SKN Sabah, Datu Zainuddin Aman di Menara Kinabalu. Ia khususnya kerjasama dalam aspek keselamatan, pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran, operasi penyelamatan dan kesejahteraan masyarakat negeri. Pertemuan itu turut menjadi platform memperkenalkan barisan kepimpinan JBPM negeri dan bertukar pandangan berkaitan pengurusan keselamatan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.
1: Baguslah.

0: Hairatkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Kembali bersama dengan Iklan Menemani pagi anda, 6.50 minit pagi yang bersarapan sekarang ini. Selamat bersarapan, selamat menjamu selera. Pastikan kurangkan gula dalam minuman ataupun makanan sebab untuk kesihatan kan. Dan juga untuk bacaan IPU, kalau dilihat menerusi portal APIMS. Okey, sekarang ini untuk di kawasan Tuaran adalah 154. Ini untuk bacaan IPU. Dan berikutnya, kalau di sekitar Kota Kinabalu lebih kurang 99. Okey, yang kalau tadi itu 154 adalah udara yang tidak sihat sudahlah. Kalau 99 itu bertahap sederhana, tetapi ada berapa satu lagi kan untuk ke tahap yang tidak sihat. Oleh itu, pastikan kita sentiasa memakai pelitup separuh muka jika anda keluar dari bangunan untuk mengelak daripada terhidu udara yang tidak segar, ataupun kekal berada dalam bangunan sebab tidak mahu terhidu udara yang tidak segar kan. Jadi kekal dalam bangunan kalau tiada keperluan untuk berada di luar, dan hadkan aktiviti anda di luar jika hari ini sudah pun merancang untuk pergi berjoging kan, ataupun pergi beriada. Sekarang ini belum sihat lagi udara, jadi utamakan kesihatan anda bersama dengan keluarga, terutama sekali anak-anak yang ibu mengandung ataupun warga emas senang sangat kena apa ni udara yang tidak sihat ini akan mengakibatkan pelbagai kesihatan yang tidak baiklah. Okey, dan jika anda apa ni kena dapatkan rawatan, terus dapatkan rawatan, kalau boleh elaklah untuk keluar kan. Dan Iklan akan kongsikan lagi dari semasa ke semasa jika ada perkembangan daripada APIMS. Teruskan bersama dalam RNR Relax dan Rehat.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum.

0: Sebentar lagi Utama 7 pagi.
1: Baguslah.

0: ribu murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Negma No. 1. JAS rawat telah memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa pemimpin parti politik untuk mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal sebelum mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, beliau menegaskan fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat dan membanteras rasuah.
1: Sekarang ini fokus ekonomi, fokus kesejahteraan rakyat dan fokus untuk membersihkan negara daripada amalan salah guna kuasa dan sakau. Bagi saya, fokus ini yang penting. Keadaan yang ada sekarang, keadaan itu masih stabil, kita tumpu yang ini. Jangan gusar. Orang yang ada amanah, yang bersih, tidak harus takut dengan langkah-langkah diambil oleh SPRM ataupun PDRM atau LHDN. Kita tak boleh terus biarkan keadaan sekarang.
0: Mengulas mengenai isu lembaga tabung haji TH, Dato' Sri Anwar menegaskan pengurusan TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat. Menurut beliau, penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia dalam pengawasan TH akan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pendeposit. Langkah itu supaya pengurusan lama tidak lagi terlepas dari pemantauan dan institusi mampu mengurus dana dengan lebih baik.
1: Dia sekarang tabung haji, langkah-langkah diambil oleh pengurusan baru oleh Tan Sri Rashid Hussein itu bagi saya sesuai dan saya dengar taklimat mereka dan menyokong langkah-langkah termasuk beberapa cadangan pindaan kepada akta tabung haji supaya pengurusan itu dikawal lebih ketat oleh sama ada Suruhanjaya Sekuriti atau Bank Negara dan tidak terlepas seperti mana yang berlaku sebelum ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kewangan berbincang secara baik bagi menyelesaikan isu peruntukan termasuk kelewatan pembayaran kepada kontraktor. Beliau berkata kedua-dua kementerian perlu mencari penyelesaian terbaik berhubung perkara itu. Pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman digantung berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Maka baju lokap hanya dipakai sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga MAS. Langkah itu susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS termasuk pandangan Perdana Menteri.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standard pencemaran udara di Jekan Raya, Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melepasi baras berbahaya 300. 263 titik panas turut dikesan di 6 wilayah pada Khamis, dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, manakala 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang susulan bencana yang melanda kawasan sempadan kedua-dua negara pada 26 Ogos. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbandaran mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak IRGC selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Bekson da Silva meledak 2 gol pada minit ke-37 dan ke-41 sebelum Juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan JDT kekal di puncak Liga dengan 12 mata, manakala DPMM di tangga ke-9 dengan 3 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 di Kota Baru. Beralih ke Badminton Masters China, beregu lelaki negara Ti Kai Woon Yap Roy King mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami. Kai Woon Roy King menang 21-13, 19-21, 21-12 dan akan berdepan pasangan tuan rumah He Ji Teng Reng Xiaoyu di separuh akhir. Satu lagi beregu negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong turut mara selepas menewaskan pasangan Indonesia Sabar Karya Yaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwi Sairaj Rankireddy Shiraj Shetty. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: anda. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Brunei Coffee Trail kembali di Kota Kinabalu. Jumpa kamu di Sabah International Expo SICC 4 hingga 6 September jam 10 pagi hingga 8 malam. Mari ngopi sambil kenali produk, budaya dan tempat menarik Brunei serta jerawara tahun melawat Brunei 2027. Jom pergi ramai-ramai.
2: Kota Belud 101.5 FM.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Menterun aplikasi RTM, klik untuk dengar Sabah FM kerana banyak info yang akan dikongsikan dari semasa ke semasa, terutama sekali keadaan cuaca ataupun keadaan jerebu akan dikongsikan juga dalam berita utama Sabah FM hari ini pada pukul 8 pagi sebentar saja lagi. Dan sebelum itu, untuk adik-adik yang satu hari lagi untuk hari esok bercuti dan selepas itu buka sekolah sedangkan. Jadi pastikan kerja rumah semua siaplah kan. Kadang-kadang ibu bapa pun terlupa juga untuk ingatkan apa ni anak-anak untuk siapkan kerja rumah pergi sekolah hari Isnin, hari Ahad malam tu baru kita stres-stres kan sebab banyak lagi kerja rumah belum dibuat rupanya. Jadi hari ini hari Sabtu kan. Jadi mungkin sepanjang hari-hari ini boleh temankan anak-anak untuk buat kerja rumah di sekolah dan sambil-sambil juga meluangkan masa bersama dengan keluarga. Okey, dan pukul 8 nanti antara tajuk-tajuk berita utama yang dapat dikongsikan untuk hari ini adalah JAS Sabah pergiat rondaan cegah pembakaran terbuka dan juga SIE 2026 sasar potensi jualan RM10 juta. Hari ini disunting oleh Alicia Michael, tersedia layan Sabah FM. Baguslah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: dan Pitas
1: 95.9 FM.
2: Hai, kami dari
3: Pratama Legacy.
2: Kami dengar
3: Sabah FM.
4: Bagus, Pak.
5: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. JAS Sabah pergiat rondaan cegah pembakaran terbuka. SIE Sabah pergiat rondaan cegah pembakaran terbuka. Selamat pagi dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Etherick Lee Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, susulan situasi jerbu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri Sabah. Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sabah terus mempergiat rondaan dan penguatkuasaan bagi mencegah pembakaran terbuka. Pengarahnya Nur Rashidah Muhammad Ghazali menerusi kenyataan memaklumkan 515 rondaan operasi pencegahan pembakaran terbuka dijalankan setakat ini. Bagaimanapun tiada kebakaran besar dikesan atau dilaporkan di sekitar Kota Kinabalu, Penampang, Papar, Beaufort, Sandakan dan Tawau. Orang ramai turut dinasihatkan mendapatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU terkini melalui laman sesawang JAS atau aplikasi MyJAS EQMS selain mengelak dan melaporkan pembakaran terbuka. Setakat 9 malam tadi, 3 stesen pemantauan kualiti udara di Sabah mencatat bacaan IPU tidak sihat. Bacaan tertinggi direkodkan di Tawau iaitu 153, diikuti Politeknik 151 dan Sandakan 111. Sementara itu, 3 stesen lain mencatat bacaan pada tahap sederhana iaitu Kimanis 89, Kota Kinabalu 87 dan Keningau 82. Sementara itu, berikutan keadaan jerebu berkenaan, ramai masyarakat tempatan menyuarakan kebimbangan terutama dari sudut kesihatan dan jarak penglihatan. Ketika ditemui pemberita, mereka berharap isu jerebu dapat ditangani segera selain memohon tindakan bersepadu semua pihak bagi memastikan kualiti udara kembali berada pada tahap selamat. Perkara itu disuarakan Suziana Tan Tien Lu, Haliza Aini Othman dan Bonnie Ryan.
2: So very concerning sebab lagi pun asap tu kan tak bagus. So bikin sesak nafas, bikin pedih mata, begitu kabur penglihatan.
3: So we have to do more lah to address the issue of jerebu. It may not come from Sabah but it comes from the region. So there must be cooperation between the countries, neighboring countries ya, untuk address this together.
4: Bagi saya jangka masa panjang dia akan affect juga kepada kesihatan kita dan juga kegiatan harian kita lah. Mengurangkan kegiatan di luar.
0: Expo Antarabangsa Sabah SIE 2026 menyasarkan potensi jualan RM10 juta sepanjang 3 hari penganjurannya di SICC Kota Kinabalu. Program Dui Tahunan itu disertai 15 negara dengan lebih 300 reruai pameran. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict berkata, Expo itu menjadi platform strategik membantu usahawan tempatan menembusi pasaran global.
5: Kita mensasarkan potensi jualan sehingga 10 juta ringgit Malaysia. Ini merupakan